0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, Tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diangkat dulu apanya, Tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, Kak Tua?
1: Lupa juga, Tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya Tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya Tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya Tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Ah, itu Tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya Tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dan kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan sehat, baik selalu, sekalipun banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Apakah Anda dalam lingkungan keluarga, hubungan antar pasangan, permasalahan dengan anak, atau semuanya sudah baik-baik saja. Ingat bahwa sepertinya baik-baik saja, tetapi waspada terhadap hal-hal yang tidak disangka bisa terjadi. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa Bapak.
4: Salam jumpa juga Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya selalu berdoa supaya Bapak Ibu selalu sehat, semangat, dan terus menjadi orang yang luar biasa antusiasnya untuk menunggu dan selalu menanti-nantikan program membangun keluarga.
3: Mantap. Sehat, luar biasa, semangat. Itu harapan kami. Iya. Ya, hubungi kami jika Anda mempunyai pertanyaan di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Topik kali ini kita bicara tentang penerimaan diri. Kami kembali setelah yang berikut ini, pendengar.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, kadang-kadang orang tuh sulit menerima diri sendiri. Apa pengertian tentang menerima diri sendiri?
2: Ya, ini satu topik yang tentu harus menjadi satu perhatian penuh tentang sebuah pertanyaan hidup.
1: Pertanyaan ya, hidup?
2: Yaitu yang disebut siapakah aku ini? Pertanyaan itu sebuah ungkapan untuk menunjukkan apakah kita bisa menerima diri dengan baik, menolak, atau betul-betul kita tidak bisa menerima apa adanya. Nah, makanya kalau begitu apa sih yang dimaksudkan dengan penerimaan diri? Penerimaan diri itu adalah sikap menerima dan menghargai diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Artinya, seseorang tidak hanya menyadari potensi dan keunggulannya, tetapi juga menerima kelemahan, keterbatasannya, atau kekurangannya tanpa rasa malu atau rendah diri. Nah, itu pengertian penerimaan diri.
1: Oke. Lalu penerimaan diri sendiri itu tentu akan menyangkut beberapa aspek. Ya, saya sendiri sering dengar, "Weh, harus pede dong." Apa itu pede? Percaya diri. Yeah. Apakah Bapak bisa menjelaskan aspek-aspek yang menyangkut penerimaan diri ini?
2: Ya, memang ada banyak aspek ya dalam bagaimana kita bisa menyadari bahwa saya ini sudah bisa memenangkan diri sendiri. Jadi cara kita memahami bagaimana menerima diri sendiri adalah dengan cara kita bisa memenangkan diri sendiri. Bagaimana?
1: Memenangkan diri sendiri.
2: Ya. Karena kita, karena kan orang tidak bisa memenangkan diri sendiri dengan kemauannya.
1: Emang diri sendiri bisa melawan diri sendiri, Pak?
2: Iya, bisa.
1: Makanya bisa.
2: Makanya ada istilah, ada orang yang bisa membohongi dirinya sendiri. Udah tahu bohong, tapi itu menjadi bakatnya. Nah, kan ngeri sekali itu hidup dengan begitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, yang pertama satu. Kita harus punya kesadaran diri. Siapakah aku ini? Ya, mengapa aku ada? Di mana aku berada? Ya, kapan aku ini ada dan bagaimana mengadakan diri kita sendiri?

0: saya ini cuma anaknya Bupati Ketoprak. Nah, itu dia. Jadi itu yang namanya kita suka membangun. Oh, dia itu emang, hidungnya mancung.
1: Emang Ketoprak ada Bupati?
0: Loh, ada Bupati Ketoprak ya. Kalau lihat pewayangan Ketoprak wayang orang itu kan ada Bupati, ada apa macam-macam. Iya, ya bersyukurlah. Ya, ada orang yang bilang, wah dia itu ada orang luar negeri, kalau ke Indonesia pinginnya kulitnya coklat atau hitam. Nah, kita orang Indonesia karena mau putih. Kita pindah ke Korea atau ke Jepang pinginnya kulitnya putih.
1: Putih, kinclong.
0: Nah, kinclong atau apa itu glow dan macam-macam.
1: Pakai kosmetik nanti mukanya putih, lehernya
0: gitu. Iya, lehernya. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita sendiri. Yang rambut lurus pengen rambut keriting, yang keriting mau pengen lurus ya. Macam-macam.
1: Aduh,
0: ya.
1: Ampun,
0: jadi seringkali itu membuat kita sebenarnya ciri orang yang menolak diri sendiri. Yang kedua, kita sering menerima kelemahan dan kesalahan. Belajar kita menerima kelemahan dan keterbatasan kita, ya. Dan juga kita belajar menghargai diri sendiri. Percaya, dikatakan tadi, percaya diri sendiri, self-confident, ya. Jadi kita harus yakin bahwa pencipta itu tidak pernah keliru dan salah mengizinkan kita lahir di antara kedua orang tua kita, kita ada di muka bumi.
1: Nah, walaupun sebentar dalam, Pak, sampai di sini.
0: Iya.
1: Kan harus percaya pencipta kita tidak salah, ya. Tidak salah sampai kita ada di muka bumi, bahkan dalam karya cipta kita. Lah gimana dengan orang yang suka mengubah-ubah karya cipta itu?
0: Ya, pernah
1: itu
0: saya.
1: Itu nggak pede, ya.
0: Ya, saya pernah menghadapi kalau hanya menginovasi diri, ya istilahnya gitu ya. Kalau dalam bahkan bahasa ini, dalam bahasa transportasi aja. Itu namanya mengkaroseri. Wah, itu nama mengassembling diri.
1: Bapak ini ada aja ya, menginovasi diri, assembling diri, karoseri. Mungkin itu perlu diviralkan kan ya.
0: Bayangin, sudah menyadari bahwa kalau kita diciptakan hidung pas-pasan, itu sebenarnya kan punya tujuan supaya kita menghirup oksigen itu irit. Ya. Kalau yang mancung kan boros ya, nah, gitu. Ya itu hanya ada ragu yang dia saja ya.
1: Karoseri loh.
0: Ya, jadi orang yang kehilangan kepercayaan diri itu kan sebenarnya ia sedang menolak siapa dirinya. Jadinya dia tidak merasa mensyukuri apa yang terjadi di dalam dirinya. Sebab kita dilahirkan itu kan tidak bisa usul. Aku mau dilahirkan jadi cucunya presiden kan nggak bisa. Ini cuma presiden anu saja, presiden kan kultur apa itu yang kan komputer atau apa itu yang judul lagu itu dan macam-macam. Jadi yang kita syukuri pentingnya kita punya pemahaman bahwa pasti pencipta kita itu punya tujuan kepada kita. Makanya maaf kata, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara ya.
1: Aduh,
0: punya anak.
1: Bapak aja ketawa. Apalagi saya.
0: Saya ketawa, kalian ketawa ibu. Jadi bapak ibu kan kalau di jalan-jalan sekarang kan ada jalan untuk
1: disfabel.
0: Nah, disfabel itu kan sekarang jalan-jalan trotoar itu ada jalan satu
1: khusus,
0: satu keramik untuk jalan itu. Nah bayangkan enggak, ibu pernah membayangkan enggak perasaan anak-anak seperti itu, apalagi anak-anak yang wajahnya itu kembaran itu loh, mongol itu ya.
1: Moon face itu, yang wajahnya sama tapi
0: semua sama. Nah, itu kan dianggap disfabel atau abnormal ya dalam bahasa itu. Nah, bisa nggak kita bayangkan kira-kira dia punya emosi perasaan seperti apa? Apakah dia bangga dengan penerimaan dirinya apa tidak? Lalu bagaimana? Apakah orang tuanya juga merasa hebat, senang, bangga terhadap keberadaan anak itu? Itu kan sebuah pertanyaan besar. Nah, satu waktu kita dibukakan oleh maaf kata pemenang
1: Got Talent.
0: Got Talent itu. Bahwa dia dinyatakan sebagai penyanyi suara terbaik, langsung dia dapat tiket emas. Kemudian pas 17-an di Istana Negara dia suruh menyanyi lagu Rungkat itu. Itu dan sebagainya. Iya. Nah, kalau dilihat sejarahnya, orang tuanya pada waktu itu kan juga ada dalam situasi yang kurang percaya gitu. Aduh kok anakku seperti ini dan sebagainya. Tetapi ketika dia belajar menerima anak

0: itu apa adanya dan dia punya bakat yang luar biasa, artinya anak itu sendiri ketika menerima keberadaannya, kelemahannya itu, ternyata ketika dia diberi kesempatan, kelemahan itu menjadi kekuatan, kelebihan yang luar biasa.
1: Tapi itu kan karena dukungan orang tua, Pak.
0: Nah, makanya itulah yang saya bilang tadi, seringkali kalau punya kondisi anak seperti itu, apakah orang tuanya menerima apa tidak? Bayangin kalau orang tuanya saja tidak bisa menerima keberadaan anak seperti itu, terlebih bagaimana perasaan anaknya itu sendiri.
1: Betul.
0: Mungkin secara hati kecilnya dia menghadapi kenyataan itu, tapi kalau ditanya dia pasti tidak mau seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi kenapa unsur penerimaan diri sebagai pribadi itu adalah untuk membangun sebuah karakter kepercayaan diri, bahwa dibalik semua keterbatasan itu, kalau itu diberi satu peluang, kesempatan, dan menemukan satu potensi yang besar, itu menjadi istimewa. Dalam filosofi Jawa kan bilang begini, aku itu tidak mau kalau anak saya itu kidal.
1: Kidal.
0: Nah, kidal itu yang tangan kiri. Ya. Nah, itu bagi budaya Jawa itu dianggap tidak sopan. Sebab nanti nulis kiri, salaman kiri, hormat kiri. Nah, tidak bisa karena konsep orang Jawa itu yang paling baik itu kan kanan. Nah, kan lalu muncul pertanyaan, lah kalau begitu kenapa sang pencipta itu kalau tahu kanan itu dianggap baik, kenapa nggak diciptakan tangan itu kanan semua? Ya, tetapi kan saya itu pernah diskusi berdebat itu dengan orang tua saya juga dengan teman-teman yang ada di sana. Kalau ada orang Jawa punya anak kidal itu pasti diikat.
1: Oh,
0: tangan kirinya diikat di belakang supaya mengaktifkan
1: tangan kanan.
0: Kanan supaya itu sebagai kesadaran dia, bayang normal itu kanan gitu.
1: Oh.
0: Nah, ketika saya tugas di Sulawesi, ya dari Manado, Tomohon, Palu, Poso sampai di Makassar, sampai di Palu kan jelajah itu ya itu. Itu saya banyak menemukan bahkan beberapa mahasiswa saya itu kidal banyak. Nah, kemudian saya tanya kepada orang tuanya, Bapak Ibu dengan punya anak kan itu bagaimana? Wah, justru itu yang saya harapkan, kalau bisa anak saya itu kidal, karena anak kidal itu lebih cerdas daripada tangan kanan.
1: Itu kepercayaan atau makanya, realita atau
0: apa? Nah, jadi itu paradigma. Dan ternyata ketika saya menganalisa untuk membandingkan 10 tangan kiri dan 10 tangan kanan, tapi ya ini kan cuma analisa biasa saja. Ternyata memang anak-anak yang kanan-kiri nilai keterampilannya lebih tinggi.
1: Kanan-kiri maksudnya apa? Kiri yang lebih aktif?
0: Kiri itu lebih punya potensi dibandingkan kanan. Tetapi ini kan tidak bisa dibuktikan dalam
1: sebagai
0: bentuk
1: patokan.
0: Tetapi kita harus mencari begini. Maksudnya supaya kenapa tangan kiri juga hebat, tangan kanan juga, supaya tidak ada diskriminasi terhadap anatomi tubuh manusia.
1: Ya, sementara di satu sisi orang Jawa tadi Bapak
0: lebih
1: bilang
0: ke kanan. Dan saya menemukan banyak
1: kurang terima daripada orang di daerah Sulawesi
0: yang lebih banyak mengaktifkan tangan kirinya.
1: Kidal itu
0: Nah, dari sini saya menemukan dan saya menyimpulkan bahwa sebenarnya tangan kiri itu oke, karena memang semua dua-dua itu kan Tuhan yang menciptakan, ya toh. Jadi mau salaman kiri ya oke. Saya malah punya anak angkat ini kanan kiri oke. Kalau dia capek nulis kanan, dia nulis kiri. Kalau dia masak ke kanan-kanan capek, dia tuh kayak kiri. Badminton kalau dia capek kanan, dia ambil kiri. Wah, ini kan dan menarik gitu ya. Nah, maksudnya begini saudara. Bapak ibu yang kita sangat sayangi untuk bisa menemukan solusi. Apapun keberadaan anak kita, sebagai orang terima apa adanya, supaya anak itu juga belajar menerima dengan kebanggaan dirinya sendiri. Itu prinsip bahwa kanan kiri itu semua ada maksud dan tujuan. Itu sebabnya kan Tuhan itu tidak menciptakan kita tangan kanan semua. Kanan kiri, coba kaki sepak bola. Wah, yang bagus itu kaki kiri, enggak, kaki kanan. Coba diciptakan kanan semua, kan malah tidak kompak. Iya kan? Coba telinga itu satu di depan, satu di belakang, atau di depan semua, kan malah lucu.
1: Aduh, ternyata Pak Kamdi ini juga orangnya lucu ya. Waktu saya ketemu bapak itu beberapa kali, dalam pikiran saya, image saya, wah, bapak ini orangnya serius, orang Jawa yang serius, manut-manut, ngomongnya juga sepatah dua. Ternyata bapak ini lucu ya.
0: Jadi kita pentingnya, kenapa keberadaan apapun, mari kita belajar menerima diri kita itu apa adanya. Supaya apa? Ketika seseorang menolak keberadaan dirinya, maka kesehatan mentalnya terganggu, Bu.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu.
1: Iya. Jangan Anda-anda jadi terganggu dengan beberapa hal yang sebenarnya itu menjadi bagian yang harus disyukuri. Pendengar, ada banyak hal. Mari silakan berkonsultasi dengan Pak Sukamdi di 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Anda akan menemukan atau menerima masukan-masukan yang baik. Seperti tadi, saya sampai saat ini sedang tertawa. Ada kalimat baru, karoseri. Ya, kami kembali setelah yang berikut ini, pendengar.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Ya, pendengar, menurut catatan dari Pak Sukamdi bahwa dengan penerimaan diri, seseorang bisa hidup lebih damai, bahagia, dan memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, itu adalah bagian dari penerimaan diri. Nah, Pak Kamdi, apa kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk menerima diri sendiri?
3: Ya, memang ini problem kejiwaan ya, karena orang itu kan inginnya mau yang terbaik dalam penampilan dirinya. Maunya bahwa ia bisa dianggap sebagai sebuah maskot dalam suatu komunitas sosial. Contohnya, wah, kok dia bisa cantik seperti itu, bagaimana kok saya itu begini-begini saja. Jadi ternyata penerimaan sosial, penerimaan dalam suatu komunitas, pengakuan, penghargaan itu ternyata secara psikologis itu suatu kebutuhan emosi. Nah, oleh sebab itu penerimaan diri itu sangat penting karena berkaitan dengan penghargaan atau pemahaman diri sendiri apa adanya. Ini berarti apa? Seseorang dalam menerima segala aspek dirinya, baik kelebihan maupun kekurangan, tanpa syarat atau penolakan. Jadi kita harus bisa memahami bahwa ketika kita sudah dilahirkan, maka kita mesti belajar bagaimana menjadi diri sendiri agar kita tidak mengalami yang disebut dengan minder kompleks, merasa terisolasi, merasa dikecilkan. Ya, jadi penerimaan diri ini yang jelas itu menyangkup dua hal utama. Jadi menerima diri apa adanya dan tetap berusaha untuk berkembang dan menjadi yang terbaik. Itu penting, prinsip dasar itu ya.
2: Berarti orang-orang yang tidak mampu menerima keberadaan dirinya, dia akan mengalami masalah dengan dirinya.
3: Iya, jadi kenapa orang bisa tidak menerima siapa dirinya? Itu yang pertama, karena itu tadi, dia sudah membangun image tentang gambar dirinya itu tidak baik. Nah, yang kedua, dia mengalami konflik batin terhadap ketidakpuasan tentang penampilan dirinya.
2: Jadi oplas-oplas gitu ya. Kasihan ya Pak ya kalau saya.
3: Ya, makanya itu efeknya itu
2: hidup
3: berat.
2: Hidup dengan kepalsuan.
3: Nah, akibatnya kalau orang menyalahgunakan gambar dirinya yang baik, nah akibatnya orang itu kan merusak dirinya sendiri. Nah, ada yang enggak terima, wakilnya dia melakukan, kalau dia punya uang itu tadi, mengoperasi muka, operasi anatomi tubuh, macam-macam, malah ada yang usul kalau bisa ganti kepala bagaimana, kan lucu sekali itu ya.
2: Mau ganti kepala dengan apa Pak?
3: Kelapa? Dia, itu. Kan ya sampai ampun. Sebegitunya. Yang jelas secara familiar itu cenderung melakukan pemberontakan kepada orang tuanya. Ya, jadi kenapa saya punya orang tuh begini, warungnya tuh gitu. Dulu kalau hidung saya begitu, kalau lahir tuh mau jadi jepit begitu supaya hidungnya panjang
2: mati.
3: Gitu ya. Iya. Nah, terus ada yang maaf katakan ada yang giginya itu tongkos ya. Nah, ada yang karena keturunan, ada yang karena kecelakaan. Nah, itu juga bisa menimbulkan ketidakpenerimaan diri karena dia kehilangan kepercayaan diri. Ya, karena enggak bisa tutup mulut dengan sempurna dan sebagainya. Dan itu diperhatikan. Yang kedua, anatomi mata. Kan ada yang tidak kompak. Ya, matanya itu enggak kompak gitu ya. Kalau orang Jawa itu apa ada sedikit perbedaan goyangan mata dan sebagainya itu. Nah, itu juga perlu orang tua pentingnya memberikan satu pendampingan untuk mendidik bagaimana membangun kepercayaan diri. Jangan sampai justru orang tua menghakimi bahwa ini anak lahir karena kutuk, karena aib, karena sebagainya, itu dampak daripada kesalahan kita dulu. Nah, hal begini kan sebenarnya tipu daya ya, dari kepercayaan yang salah. Makanya kita mesti menghindari itu, bahwa kalau sudah diizinkan memang berada di dunia, lahir di dunia, ya kita belajar membangun satu kepercayaan yang benar.
2: Iya, Pak Kamdi, sebelumnya saya ingin mengatakan kepada Anda ya, pendengar, kami tidak mengkritisi, tetapi ini sebuah pandangan yang baik dari Pak Sukamdi, bahwa menerima diri sendiri dengan ucapan syukur itu jauh lebih baik daripada Anda ke bengkel.
3: Di assembling ya.
2: Ke assembling ya, karena merubah sesuatu yang sudah menjadi karya aturannya, cipta sang pencipta yang luar biasa itu membuat Anda akan bermasalah dengan kejiwaan, yang pertama. Kemudian sekali lagi itu hak Anda. Mungkin Anda punya kepentingan-kepentingan lain, pengen tampil lebih dan sebagainya, pengen diakui eksistensinya. Tapi melalui kesempatan ini, dalam siaran ini, Pak Sukamdi ingin mengatakan dan mau mengatakan kepada Anda bahwa menerima diri sendiri jauh membuat Anda lebih bahagia daripada Anda ke karoseri. Ya, Pak, ada hal-hal yang dilakukan seseorang di masa lalunya yang terasa begitu serius atau memalukan, sehingga ia sulit memaafkan dirinya sendiri. Apakah ini akan mempengaruhi citra dirinya?
3: Ya, jadi memang ada tipologi orang yang mengalami kesulitan dalam menerima dirinya sendiri. Nah, akibatnya kadang-kadang sering mencari-cari, ya kenapa saya itu sulit menemukan diri saya atau apa dan sebagainya. Sebenarnya problemnya itu karena kita lebih fokus kepada apa yang kita tidak sanggup lakukan, tetapi itu yang kita selalu pikirkan, ya. Contohnya mengeksploitasi diri yang terlalu tinggi, ya. Contohnya dulu kasusnya Michael Jackson. Dulu ketika sebelum dia melakukan operasi sana sini. Itu justru naturalis tuh, aduh, enggak ada orang yang selalu dia dan sebagainya. Tetapi ketika dia sudah mulai belajar ada perasaan yang berbeda dari dirinya untuk merasa lebih, akhirnya dia mengkaroseri dirinya dengan yang hitam menjadi putih, yang rambut dan sebagainya, dengan suaranya yang kadang-kadang kita tidak tahu ini suara laki-laki atau seperempuan dan sebagainya. Dan pada titik terakhir dalam kehidupannya, dari dirinya dia merasa dalam proses menutupi ketertolakan dirinya. Ya, supaya dia merasa bahwa kalau nanti lakukan ini ada orang akan lebih menerima saya dan sebagainya. Sebenarnya secara psikologis itu dia sedang menutupi perasaan ketertolakan dia dengan dirinya sendiri. Artinya dia belum bisa menerima. Dia ingin seperti orang lain dengan kulit putih dan bersih dan sebagainya.
2: Dia pernah operasi muka, pengen wajahnya seperti Diana Rose. Padahal Diana Rose itu kan perempuan negro yang cantik gitu ya.
3: Ya, itu dia.
2: Aneh binti ajaib itu ya, Pak.
3: Ya, jadi kita memang perlu hati-hati mengeksploitasi diri untuk terlalu menjadi yang terlalu tinggi dan sebagainya. Sudah kita sebagaimana apa adanya, ya tinggal kita bagaimana memelihara,
2: merawat dengan baik. Ya,
3: demikian juga sebagai seorang istri tidak perlu mengeksploitasi diri supaya suaminya itu betah di rumah. Gitu ya. Ya, kan ada itu yang mengeksploitasi dirinya, hari-harinya hidupnya hanya di depan kaca.
2: Ya, lama-lama dan kaca enggak kenal dia.
3: Iya. Ya. Ya, tidak salah, silakan. Tetapi ketika kita punya obsesi yang begitu tinggi dan tidak terjangkau untuk menjadi orang lain, maka kita kehilangan yang disebut jati diri itu. Sampai suaminya itu enggak kenal ini siapa gitu ya. Ini istri saya atau bukan, jangan-jangan tetangga masuk kamarku. Kan berbeda. Ya, hanya yang saya maksudkan itu kita mesti tahu batas diri kita. Dalam penerimaan dan dalam mencoba
2: memaafkan masa lalu.
3: Iya, gitu. Ya. Harus hati-hati.
2: Iya. Pendengar, kadang-kadang kita takut penilaian orang lain terhadap diri kita. Kita takut untuk dikritik. Sehingga ada rasa tidak puas. Atau rasa minder. Pendengar, melalui kesempatan ini, Pak Kamdi mengatakan bahwa menerima diri sendiri itu sesuatu yang luar biasa dan membuat Anda bahagia tentunya. Bukan berarti Anda tidak perlu merawat diri, bukan berarti Anda tidak perlu memperbaiki karakter, begitu ya Pak, moral dan sebagainya. Itu dia membutuhkan proses, dan proses itu terjadi seiring dengan waktu, sehingga ada waktu tertentu Anda dapat berubah, dengan demikian Anda nyaman dalam menerima diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung atau setelah acara ini selesai berlangsung, kami sudah berbicara dalam berbagai topik. Anda dapat menghubungi kami untuk berkonsultasi atau mencurahkan keluhan Anda. Mungkin Anda kesulitan dalam menerima diri sendiri. Mungkin Anda juga kesulitan dalam menghadapi berbagai tekanan sehingga seringkali, apalagi sebagai wanita ya, terpengaruh untuk, wah saya karoseri aja supaya terlihat seksi. Padahal bukan itu maksud daripada program ini. Bagaimana Anda dapat membangun rasa percaya diri dengan menerima diri sendiri. Pak, berbicara dengan seseorang yang dapat dipercayai agar mendapat dukungan itu, apakah itu salah satu solusi agar kita lebih yakin terhadap diri kita sendiri, atau malah jangan-jangan kita diejek atau dia mempermalukan pasangannya demi dia bisa diterima oleh satu lingkungan sosial. Jadi sebenarnya gue ini baik loh. Nah, itu bagian dari salah satu strategi agar bisa menerima diri sendiri. Jadi gue yang baik, orang lain yang salah gitu. Apa pendapat Bapak?
2: Ya, nah dalam pergaulan ketika kita ingin mengkatarsiskan ya, atau mencurahkan perasaan kita dalam bentuk yang sifatnya mungkin privat, rahasia, hati-hati saya kata. Kenapa hati-hati? Karena tidak semua bisa kita percayai ya. Makanya kita hati-hati ketika kita ingin curhat kepada seseorang agar tidak bocor kemana-mana, maka kita harus bisa mendeteksi bahwa orang ini bisa dipercayai menyimpan rahasia apa tidak. Lalu bagaimana Pak cara kita bisa memilih dan memilah bahwa ini bisa menyimpan rahasia apa tidak? Itu bisa dilihat dari tipologi seseorang itu. Biasanya orang pendiam itu lebih mudah, lebih kuat dalam menyimpan rahasia dibandingkan orang yang ekstrovert, yang cenderung terbuka, ya suka banyak bicara. Itu kalau kita sharing dengan orang yang banyak bicara, selesai sudah. Ya nanti rahasia pribadi menjadi rahasia nasional. Gitu. Jadi itu tipe itu. Yang kedua, memang orang itu kita sudah kenal sebagai pribadi yang kita bisa percayai. Ya, itu prinsip-prinsip dasar supaya kita tidak dipermalukan ketika kita ini curhat. Dan yang ketiga, bahwa kita sudah memberikan suatu semacam atau ikatan perjanjian secara lisan gitu ya, tolong gimana bisa enggak, kalau enggak ya kalau ada apa-apa kamu harus tanggung jawab resiko ya. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita kan tidak mau kita menjadi takut kalau kita itu dinilai orang tidak bernilai lagi gitu ya. Atau kita punya perasaan yang sebenarnya memang kita jadi orang yang tertutup bagi diri kita sendiri. Makanya prinsip dasar kita, bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri, kalau kita tidak berhasil dan ingin curhat kepada orang lain, maka temukanlah orang yang bisa dipercayai, yang punya tipologi, kalau dalam bahasa kita ini ya, itu ya memang punya tipologi sebagai orang yang pendiam begitu ya. Kalau kita ngobrol sama orang cerewet, kita belum ngomong, kita sudah dihabisi.
1: Gitu ya. Jadi bukan cari orang yang cocok logi.
2: Iya. Tapi ya begitu, maksudnya begitu. Makanya kalau sebagai guru, ya bukan berarti kita tipologi diem, tapi diem kita itu karena kita mulut kita tidak mudah bocor. Ya. Artinya mulut kita itu tidak pernah mengobrol apa yang sudah menjadi kesepakatan kita dalam menyimpan rahasia orang lain itu.
1: Oke. Pendengar, kami akan mengakhiri perjumpaan ini dengan berbincang-bincang tentang penerimaan diri sendiri. Tapi ada hal yang penting untuk disampaikan oleh Pak Sukamdi yang saat ini menjadi narasumber kami.
2: Ya, hal yang paling penting dalam penerimaan diri, ya, agar kita ini bisa selesai dengan masa kehidupan kita dalam arti penerimaan, maka yang perlu diperhatikan, buanglah penilaian gambar diri yang jelek. Ya, jangan katakan saya ini jelek, saya bodoh, saya pendek, saya hitam, saya badaki dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh, itu merusak gambar diri kita sendiri.
1: Betul.
2: Ya, akhirnya kita hilang pengenalan, pemahaman dan penerimaan diri. Yang kedua, belajar terbuka untuk mengatasi perasaan yang minder ini tadi. Nah, kan lalu siap keterbukaan dengan siapa? Ya, orang yang bisa kamu percayai. Seharusnya orang yang paling kita bisa percaya yang pertama dan utama itu harusnya orang tua, ya. Nah, yang ketiga, kenali dan yakinkan diri bahwa saya bisa berubah. Saya bisa menerima, saya menjadi orang yang bisa memahami dan mengenal potensi diri kita menjadi orang yang terbaik. Nah, itu pasti kita yakin, kita sungguh-sungguh bahwa apapun yang terjadi di dalam proses pertumbuhan perkembangan diri kita, penerimaan itu hal yang penting.
1: Ya, dan jangan lupa kalimat yang selalu merupakan keyword atau kata kunci dari Pak Sukamdi adalah semangat dan luar biasa. Ya. Pendengar, demikian perjumpaan kita dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pak Sukamdi yang saat ini menjadi narasumber kami, saya Adriana Usmani, akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Hubungi kami jika Anda mempunyai pertanyaan di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811.

Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: mengawali dinamika ora gas yang RRI dari pesta bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head News Blood. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Pemegang jersey Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya yang penting adalah aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga berakhir.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AFC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 10

0: pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 weight 44 gram setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 putri featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan ber-

0: Aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola

Bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini menemani waktu istirahat Anda ya. Kami cukupkan sampai di sini untuk beberapa lagu-lagu hiburan populer. Dan kami lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Kami hadir dengan lagu-lagu tradisional dan budaya ya, untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan untuk beberapa lagu-lagu daerah di siang hari ini. Selanjutnya kami hadir dengan Warta Berita Daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Wabub Touda sidak progres pemuktahiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat. Kepolisian Resor Tojo Nauna melalui Satpol Airut optimalkan patroli Bimas Air sebagai bentuk pencegahan illegal fishing di Kepulauan Togean. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kita awali dengan berita yang pertama, Kepolisian Resor Tojono Una melalui Satpol Airut optimalkan patroli Bimas Air sebagai bentuk pencegahan illegal fishing di Kepulauan Togean.
1: Pemerintah daerah Tojono Una Una dan sejumlah instansi terkait lainnya terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing yang merugikan dan merusak ekosistem laut Kepulauan Togean. Aksi-aksi nakal oknum yang tidak bertanggung jawab tidak hanya sebatas illegal fishing, tetapi juga destruktif. Menyikapi hal ini, Kepolisian Resor Tojono Una Una berkomitmen melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Togean. Seperti yang diungkapkan PS Kasat Polairut Polres Tojono Una Una, Ibtu Kadek Agung Andiana Putra, pihaknya mendukung pengawasan illegal fishing Kepulauan Togean dengan mengintensifkan patroli Bimas Air, himbauan-himbauan, serta mengaktifkan giat polisi penolong warga pesisir.
2: Langkah-langkah yang kita lakukan riset Polairut Polres Tojono Una terkait dengan pengawas illegal fishing atau penyalahgunaan bom ikan dan sebagainya adalah kita laksanakan patroli di wilayah kepulauan. Kita melakukan Bimas Air, imbauan-imbauan. Tiap hari kita lakukan itu karena tiap hari anggota melaksanakan patroli untuk jangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Baru kita prioritaskan juga polisi penolong. Tiap hari juga membantu masyarakat.
1: Luasnya kawasan perairan Kepulauan Togean menjadi tantangan bagi Satpol Airut Polres Touna dalam pengawasan. Kendati demikian, tutur Ibtu Kadek Agung Andiana Putra, pihaknya berkolaborasi dengan Polsek Una Una, Polsek Wakep, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa se-Kepulauan Togean, beserta kelompok-kelompok nelayan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan illegal fishing dan destruktif di perairan Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Wabub Touna sidak progres pemuktahiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
4: Pemerintah Kabupaten Tojono Una Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojono Una Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
5: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami mencerita rumah, kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa tadi alasan jaringan, kita kan tidak pakai alasan jaringan. Pulang ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada, 50% ada, 80% ada. Itu pulau yang jauh.
4: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Berita yang terakhir. Menjadi motor penggerak ekonomi desa, pemerintah desa Saluaba mendukung sepenuhnya pembangunan KDMP.
6: Pemerintah desa Pemdes memiliki peran krusial dalam memperkuat koperasi desa Kopdes, terutama dengan adanya inisiatif koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai motor ekonomi desa. Penguatan Kopdes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memerangi kemiskinan ekstrim serta praktik rentenir. Kepala Desa Saluaba, Hafid Aba, mengaku dengan kebijakan pemerintah pusat, pihaknya memberikan penguatan kepada pengurus koperasi desa untuk melaksanakan pembangunan Kopdes.
7: Yang selanjutnya juga Kopdes itu wajib harus kita laksanakan karena memang anggaran ini ke Kopdes. Menteri Desa sudah bicara pada saat di Palu bahwa uang ini akan kembali ke desa. Itulah harus kita bangun Kopdes.
6: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi bentuk transformasi penguatan ekonomi sesuai amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan gotong royong. Karena itu, tutur Hafid Aba, pemerintah desa berkewajiban memberikan dukungan penuh terhadap Kopdes Saluaba. Ia berharap lewat kebijakan pemerintah pusat ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Saluaba untuk meningkatkan taraf hidup. Irsan Raginda melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Wabub Touna sidak progres pemuktahiran detasen di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat. Kepolisian Resor Tojona Unda melalui Satpol Airut optimalkan patroli Bimas Air sebagai bentuk pencegahan illegal fishing di Kepulauan Togean. Wakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator Herariam Panarah Mawati Tane, editor Sasri Elwi Haswing, saya Agnes, bersama rekan operator Arthur menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, kita melanjutkan lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita sore hari ini, dan pastinya Anda sudah standby juga dengan radio monitornya. Sembari Anda istirahat atau bahkan juga lagi di tengah aktivitas kesibukannya sore hari ini ya. Saya Agnes, juga ada rekan operator saya Bung Arthur temani Anda. Kita di Pro Dangdut ya. Hingga di pukul 16 atau jam 4 sore pendengar. Informasi cuaca sore hari siang jelang sore hari ini lagi mendung ya.

karena setiap aktivitas kita, tanggung jawab kita masing-masing di bidang kita masing-masing ya. Oke, dan menambah suasana semangat lagi sore ini, saya awali dulu dengan satu lagu ya, lewat judulnya Memandangmu dari Ikke Nurjana. Setelah ini nantinya saya akan buka ya untuk line telepon yang ingin gabung.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar yang mau gabung ya di Bro Dangdut sore hari ini, langsung saja di 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Agnes.
1: Iya, waalaikumsalam. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Dari kejauhan ya.
2: Dari kejauhan, timang-timang nenekku sayang.
1: Timang-timang nenekku sayang. Apa kabar nih, sehat?
2: Baik, sehat. Ada di rumahnya di kebun, lagi istirahat.
1: Lagi di rumah kebun, lagi istirahat.
2: Rumah kebun.
1: Oke, sambil istirahat mau dengar lagunya siapa ini?
2: Nurianto Siregar.
1: Judul?
2: Pura-pura tak tahu.
1: Padahal dia tahu ya, cuma dia pura-pura tahu. Tak tahu.
2: Pura-pura nggak tahu, dia tahu.
1: Iya, apalagi
2: ada
1: kalau
2: ada rambutan, ada langsa, ada durian, sama timang-timang yang kesayang.
1: Aduh, memang. Kalau itu saya harus tahu itu.
2: Ya, sebenarnya harus tahu. Kalau tahu itu mau datang.
1: Iya, aduh, so itu lagi ya. Kalau mau datang ini,
2: Yang mau datang ini itu yang menjadi tantangannya.
1: Tantangannya itulah. Oke, kalau begitu salam dulu Dan.
2: Buat Agnes yang bertugas,
1: siap.
2: Buat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Di sana ada Bunda Rukmi, ada Ibu Fatma, Ibu Megawati, ada Buang Lakoro, Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ria, Ibu Ice, Ibu Ani, Ibu Eli, ada Pak Nurkin, ada Mukar, ada Ibu Ratna, Opa, Oma Jena, ada Ibu Ece, Limo Wagu, ada Pak Gani, ada Papa Ros, ada Papa Puspa, ada Pak Yusno. Dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat, kompak selalu lewat udara. Terima kasih, wassalamualaikum dan selamat sore.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Ibu Timang di Matako ya. Sudah bergabung sore hari ini, sehat selalu yang lagi istirahat di rumah kebun. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo RRI Ampana, selamat sore Mbak Anes.
1: Selamat sore juga Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah
1: Dangdut
3: kita.
1: Dangdut adalah kita. Ya, wis ada burung nuri nih di samping.
3: Dia bersalam juga itu.
1: Oh, bersalam. Aduh. Iya, burung nuri terbang tinggi. Iya, itu dia. Ibu Ria ya di Bailo. Oke.
3: Iya.
1: Silakan Ibu Ria.
3: Lagunya Lewali. Gadis bukan perawan.
1: Gadis bukan perawan dari Lewaldi. Oke.
3: Iya.
1: Sapaannya buat siapa ini?
3: Ini kirim-kirim ada Ibu Timang tadi. Salam hormat, salam kompak. Terima kasih atas sapaannya. Ada juga Bunda Rukmin Moratoba, ada Ibu Lina di Pusing bersama Manur, ada Ibu Fatnur Sabang Muteri Smoli, ada juga Ibu Uga di Kajulangko, ada Ibu Farra bersama suaminya di Sensarino, ada Ibu Eli, ada Ibu Paros, ada Bapak Nusin Bonerato, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali di mana pun ada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Anes, senang itu pada sore hari ini, semoga sehat selalu. Terima kasih,
1: Amin.
3: Selamat sore Mbak Anes.
1: Iya, selamat sore kembali Ibu Ria di Bailo Baru ya. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu juga, lagunya ditunggu ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nek.
1: Waalaikumsalam. Iya, selamat sore juga Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah Oma El dan Oma Maizura.
1: Maizura, oke. Baik, mau dengar lagunya siapa ini dan Oma Oma El dan Oma Maizura.
4: Yang pernah kau puter-puter sama Ibu Megawati ini.
1: Yang mana itu?
4: John Teran. Mengapa tak pernah jujur?
1: Mengapa tak pernah jujur? Itu lagu dangdut.
4: Biasa komputer, iya. Biasa komputer akan tertuai.
1: Oh, ada juga ya. Saya lupa soalnya.
4: Biasa saya minta sama kau, sayang.
1: Oke, saya cari dulu ya.
4: Mudah-mudahan
1: ada.
4: Yang jawab tercatanya kalau memang tidak ada.
1: Oke.

semuanya. Baru Oma Zena dan Opa Zena, Ibu Fatma Delima.

0: saya. Ada Nes?
1: Masih dicari nih, Oma.
0: Oh, ganti jodoh.
1: Iya,
0: Maggie Z.
1: Maggie Z apa judulnya?
0: Ingat Waktu Susah.
1: Ingat Waktu Susah. Oke, iya. Saya cari dulu ya.
0: Dan Papa Rose, makasih nih.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat sore sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali ya. Oke, ada Ibu Mega di Sumoli ya. Iya, saya tak dapat ini lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur ya. Iya, tapi tadi ada opsi kedua untuk lagunya dari Maggie Set. Oke, sudah ada 3 penelpon pendengar. Kalau begitu kita lanjut dulu ya ke lagu yang sudah di request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Mbak Agnes ya?
1: Iya, dengan
2: selamat
1: siapa?
2: Sore Agnes.
1: Iya, selamat sore.
2: Di dalamnya lagi berisik, ada anak-anak.
1: Oh, begitu. Dengan ibu siapa nih? Ibu Farda ya?
2: Iya, Ibu Farda.
1: Oh, ya lagi rame-rame. Baik.
2: Iya.
1: Oke.
2: Mbak Agnes,
1: siap.

0: sehat, ada Ibu Timang, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Lina, ada Ustazah Rukmin, Ibu Uga, Ibu Siti, ada Ibu Lina, ada Mas Buang Lakoro, ada Pak Yusno, Papa Puspa, semua-semuanya Jo, dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada kawan-kawan kita yang dari luar, yang dari mancanegara ya. Untuk semua-semuanya semoga selalu sehat dan bahagia. Bang Agnes dilanjut ya. Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali. Oke, ada Ibu Farda ya di San Sarino. Terima kasih sudah bergabung juga sore hari ini. Salam buat keluarga yang lagi ngumpul-ngumpul di rumah nih. Oke, kita lanjut lagi ya penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut, ada lagi.
1: Oke, dari Sumoli ya Pak Mutar. Silakan lagunya, monggo.
2: Dari Kasambika.
1: Judul Kasambika. Oke. Kasambika. Apa judul? Judulnya di salam-salam dulu.
2: Jadi, di mana saja
1: tulisan. Siap.

sehat terus. Ada juga ya Ibu Eli sama keluarga salam sehat semuanya. Terus ada Bu Lina, yang juga tak lupa juga ada Bu Angga Poro, keluarga.

0: saya nomor 4 malu saya ketemu keluarga dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada. Salam sehat semua buat Pak Anies dan Bung Arsul, kita pamit. Oke,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mutar ya, terima kasih sekali lagi sedia gabung. Dan ya, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dari Bonerato, Pak Nursin. Silakan Pak Nursin lagunya.
2: Hanya di berjudul ini. Oh Aisyah.
1: Oh Aisyah gitu ya?
2: Iya.
1: Saya cari dulu ini. Oh Aisyah. Sapaannya buat siapa ini?
2: Sapaannya ada Bu Mutar Musali untuk sang Bu Negawati, semoga sehat selalu. Ada Bu Koros baru juga, ucapan yang sama Ibu Ria. Ada juga Dindi Labuan, Ibu Ratna Labuan, Sasa Rukmin. Ada Ibu Farda di Santerino juga, semoga sehat selalu. Ada juga Ida di CTA. Oke, semua saja pendengar Rondando, semoga dalam keadaan sehat selalu. Siapa yang sama untuk Mbak Anies. Terima kasih.
1: Iya. Halo.
2: Assalamualaikum. Selamat
1: malam. Halo Pak Nursin.
2: Halo.
1: Iya, kalau tidak ditemukan lagunya bisa diganti. Yang mana lagunya?
2: Boleh diganti dengan dengan lagunya Mufin Tessandora.
1: Iya.
2: Dunia milik kita berdua.
1: Oke. Baik, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Iya, selamat sore kembali Pak Nursin, sehat selalu ya. Oke, sudah ada 3 penelpon pendengar. Kita akan melanjutkan lagi untuk dengarkan lagu yang sudah di request.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar. Saya terima penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo Mbak Ane, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ibu Uga ya.
2: Iya, dari KJRI Mbak Ane.
1: Oke, sehat ya Bunda.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Walafiat.
1: Amin. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini Dan?
2: Lagunya Adi Mbak Anes.
1: Adi.
2: Yang judulnya Hati yang Merunduk.
1: Apa Hati yang Merunduk?
2: Hati yang Merunduk.
1: Oke, saya cari dulu Dan ya. Hati yang Merunduk.
2: Oke. Hati yang Merunduk.
1: Saya cari dulu.
2: Buat seluruh pendengar RRI Mbak Anes. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
2: Ada tamu.
1: Oh ya, baik.
2: Oh, dengan Mbak Anes semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin. Iya.
2: Oke, Mbak Anes, Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Uga. Terima kasih sudah bergabung. Hati yang Merunduk. Ini masih sementara saya carikan ya. Mudah-mudahan saya dapat nih. Kalau tidak mungkin saya akan gantikan dengan lagu yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Agnes.
1: Iya, Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan ibu siapa di mana ini?
3: Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna Labuan. Oke, silakan Ibu Ratna, monggo lagunya siapa ini?
3: Lagunya Irfan Mansur, Sedingin Salju.
1: Sedingin Salju. Oh, Sedingin Salju.
3: Kebetulan lagi panas ini.
1: Iya. Butuh yang sejuk-sejuk ini kayaknya ya. Penyanyi siapa tadi? Aduh lupa.
3: Irfan Mansur.
1: Irfan Mansur di sini hanya Evita Mala. Oke, okay, saya cari dulu ya. Hah, lanjut sapaannya.
3: Buat Ibu Uga, Ibu Rina, ada juga Ibu Megawati, Abang Mutar, ada Ibu

0: dan juga Pak Nasrun, Pak Nurdin, Pak Karos, Buang Lasporo, Ibu Ida, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Buat Mbak Agnes, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Ratna ya di Labuan. Sedingin salju. Iya, saya masih carikan ya dari Irfan Mansur tadi. Kalau mungkin tidak juga saya temukan, ya saya ganti dengan Evita Mala ya. Masih dengan judul yang sama, Sedingin Salju. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut, acara kita.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ice, kita bilang.
1: Ibu Ice?
2: Hah? Ece.
1: Oh, Ibu Ece di Bailo. Oke, kalau Ibu Ice di Maleo ya. Ini Ibu Ece. Oke, silakan Ibu Ece.
2: Lagunya Roma Irama.
1: Judulnya pertemuan. Oke deh, lanjut.
2: Dikirim-kirim buat semua pendengar RRI Ambana saja. Oke. Untuk Mbak sehat selalu.
1: Amin.
2: Okay.
1: Terima kasih. Ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ece ya di Bailo. Sehat selalu. Baik, sudah ada 3 penelpon pendengar. Kita langsung saja dengarkan lagu yang sudah di request.

Baik, pendengar, kami mohon maaf karena sempat terputus tadi dan beberapa lagu dari pendengar itu tidak dapat kami hadirkan karena waktu kita terbatas juga. Tepat di pukul 16 di sore hari ini kami akhiri untuk program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kami mohon maaf karena terputusnya suplai aliran listrik ke studio kami dan saat ini kami mengudara dengan menggunakan mesin diesel ya. Dan saat ini juga pendengar saat lagi menantikan kebersamaan kita dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program acara Beranda Astacita.

0: 東京スマイル。
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif.

setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: besar yaitu mengenai warisan budaya tak benda tari baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Lalu dari RRI Nunukan, Harmoni di perbatasan Kisah NTT dan Tidung Nunukan. Kemudian dari RRI Merauke mengenai melestarikan budaya dengan membaca. Lalu dari RRI Tanjung Pinang dengan Hasanah Melayu. Selamat mengikuti.
1: Cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar, saatnya Berantas Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda tari baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
3: Di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris Bendega di desa.

melalui pelestarian tari baris mendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris mendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris mendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terjalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh tari baris klemak, kita simak Tri Larasati.

0: ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
1: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemanggi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemanggi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemanggi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Curug Pendam yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Curug Pendam, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukannya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu pada sebenarnya merupakan ikon baris bendega ini. Dulu dilaksanakan menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelang yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Curug Pendam. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
0: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mematurkan pekelam. Pekelam itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari, berapa kepeng, berapa rupiah itu ada di sana di dalamnya. Tapi itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang lebih baik.

0: sustainability-nya lah antar keberlanjutan Tari Baris Gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bri.
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemanggi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemanggi, kapal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemanggi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemanggi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan koteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemanggi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada lomba desa, itu ditampilkan dari baris memang baris penegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya, Bri Made, untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi

takut sana ada baris mendegel. Sudah. Saya yang ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari benda seladat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.

0: hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Citra terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Citra.
2: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
3: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
4: Selamat sore.
3: Gimana kabar hari ini?
4: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
3: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
4: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
3: Memang
4: dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang

0: sekitar 1930-an ya.
1: 30-an. Ya.
0: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku Sutidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu,
0: beranak
1: ya.
0: Cucu jadi di sini
1: akhirnya
0: ya.
1: Campuran deh di
0: campuran,
1: sini ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
0: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di rumah pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
1: Karena Palestrina ini kan NTT campuran NTT campur dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Bulungan gitu.
1: Tidung
0: jadi
1: Bulungan,
0: memang
1: ya?
0: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Pak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT, tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya, ini salah satu keharusan, maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenguasai oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya, kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu, jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya ada.
1: Akan
0: menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak, kita tengok.
1: Di situ langit itu
0: izin,
1: ya. Harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok itu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini
1: sampai
0: gesekan
1: ini ada, ya?
0: Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua
0: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung itu dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi, bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling, apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT, ataupun acara acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ada. Tetap aman semuanya. Tetap aman, Mbak. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada perkawinan, ya. Dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan ke Jepen, ya.
1: Jepen.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dan budaya NTT, dan tidak apa ya, saling menyinggung. Enggak ada, Mbak, sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu. Budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lima suku Tidung itu memberikan kesempatan, Mbak. Silahkan, sepanjang itu memang budaya Anda, dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya, enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuahnya itu yang harus dipanggil, minta dulu, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling pastinya menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan
0: ini? Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menggunakan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga, ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa ini pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lis?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang tim provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Pak.
1: Ya?
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Pak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, Ya, terima kasih Pak Lisan untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Lisan SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri, apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana sudah berada. Dinas Perpustakaan Daerah

0: Kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang

0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tetua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah, kalau dulu saya sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP, mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih
0: membaca sama scroll.
1: Iya, dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya, Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: itu. Tidak punah ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Nah, khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budaya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini, ya, mulai dari makan, apa semua. Seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian, kalau untuk menyangkut umum ya itu, sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro Satu yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalam.

Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di

Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini, bersama saya ada penanggung jawab

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasi oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu, seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita itu, kan?
1: Oke, okay. Berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Madur Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama obcorobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya, seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejadah pernikahan Melayu, seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemujian kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali kan. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang kali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan

0: aku sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan brand kepada masyarakat kita.
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
0: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih untuk lebih terkenal kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih bang kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, masalah-alah masalah sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
0: Oke, kami teman ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
0: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kadana Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman Provinsi Kepulauan Riau.

0: Demikianlah tadi pendengar, kita sudah ikuti bersama ya untuk Beranda Asta Cita sore hari ini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali untuk mengupdate informasi seputar RRI Skorwil Nusantara 4 di Gema Sari Pati Maju.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu Yando.
1: Iya mbah.

0: gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi di kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi, terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua, apalagi melakukan vandalisme, coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat ya.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
3: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri akan dilakukan untuk cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu. Salah satunya itu akan membangun akses jalan. Ya.
2: Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
4: Dari RRI Kendari, pendengar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan rekan Suharmi. Ya, selamat sore rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan untuk laporannya. Ya. Mendengar kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani. Selamat sore rekan Arfiani.
5: Selamat sore.
6: Ya, alhamdulillah tadi juga kita ya,
4: silakan laporannya dari RRI Bone.
7: Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari.
5: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORP. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke-18 yang akan digelar November mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan rasa optimisme tersebut didasari oleh kesiapan atlet pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti judo, renang, dan senam. Selain itu, Kabupaten Bone juga mengandalkan cabang olahraga yang tengah berkembang, yakni Muay Thai, yang diproyeksikan mampu mendulang pundi-pundi medali bagi kontingen Bone. Pada perhelatan kali ini, Kabupaten Bone akan berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo. Sesuai jadwal, pelaksanaan PORPROV akan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang. Seremoni pembukaan PORPROV akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo.
8: Tentu pasti kami menjadi daerah pemenang ya di beberapa cabang olahraga ya. Laporannya dari Kepala Dinas Olahraga itu kita mau bertabur emas ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya, untuk bisa berlaga di tingkat provinsi dan yang terpenting menjadi pemain.
5: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
9: Demikian informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi November mendatang yang dilaporkan Suryani Arifin. Dan terima kasih atas kebersamaan kita Pak untuk sore hari ini. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Arfiani dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju RRI Bau-Bau bersama Waude Sabaria. Silakan.
10: Baik, rekan Jihan. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Waude Nur Liani.
11: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan, 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
12: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
13: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
12: 15. Sekarang ya. 15 termasuk ambulans yang mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
13: 17 Pak ya.
11: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
10: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di Pro 1 RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Waude Sabaria untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar dari Bau-Bau, kita kembali menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu 12 Juli 2026 mengakibatkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Akademisi UNTAD menilai perlu kajian mendalam terkait bangunan tahan gempa di Kabupaten Buol. Laporan Susanti Akataba.
15: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah 2 unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa 2 unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
16: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gembur bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semuanya, dan kendaraan, foto, dua unit.
15: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
17: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6, belum 7. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk
15: Kabupaten. Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Suharmi Darmoswito, di meja operator ada rekan Darwis dan Dava Raihan, mengucapkan terima kasih kembali bersama Jihan di RRI Kendari. Ya, terima kasih rekan Suharmi ya untuk informasinya di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan update informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan.
18: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dalam upaya melestarikan bahasa daerah, pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah serta menetapkan program Sehari Berbahasa Mamuju yang diberlakukan setiap hari Selasa bagi ASN dan pelajar SD hingga SMP. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
19: Bahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
6: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching Sehari Berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, Sehari Berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
19: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
20: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju, supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
19: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
18: Dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
21: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone.

0: di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga menyiapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat sebagai dasar penanganan yang lebih masif. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih, termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Bulowa dan Talo. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Fadli menjelaskan, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, Damkar, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah penanganan menghadapi penurunan debit air selama musim kemarau.
1: Kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK tanggap darurat, tapi beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari sumber air bawah tanah. Jadi yang paling pertama yang perlu kita intervensi, kami telah melakukan penyaluran, intervensi secara langsung. Seperti di hari ini kita melakukan intervensi ke wilayah Ujung Tanah. Ada 17 kelurahan wilayah di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi daerah-daerah ini adalah yang perlu kita sebagai yang bukan langganan PDAM. Artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM yang memang dari air bawah tanah. Yang sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada tersuplai lagi air.
0: Ditambahkan, BPBD memperkirakan
2: masih dari Kota Ngemamiri Makassar, kembali bersama rekan penyiar di sana. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Kita menuju RRI Ampana bersama rekan Novian. Silakan rekan Novian.
4: Ya, baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Ampana. Wabub Tona sidak progres pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
5: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
6: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami mencerita benar, kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa tadi alasan jaringan. Kita kan tidak pakai alasan jaringan. Pulau ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada, 50% ada, 80% ada. Itu pulau yang jauh.
5: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan pemutakhiran data DTSN. Dari perhatian dan Bapak Tono lakukan sidak. Kami kembali ke rekan Jihan di Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita menuju RRI Palu-Palu. RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
7: Terima kasih. Dan kami dari RRI Palu akan menghadirkan satu paket news feature produksi RRI Palu tentunya dengan topik setara dalam kehidupan bermartabat dalam kesempatan bersama dengan Iksan Setiadi.
8: Banyak orang mengira tantangan terbesar penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang mereka miliki. Padahal bagi mereka, hambatan yang paling berat justru sering datang dari lingkungan sekitar. Dari tatapan yang penuh rasa iba, dari kesempatan yang

0: tertutup dari anggapan bahwa mereka tidak mampu sebelum diberi ruang untuk membuktikan diri. Di balik kehidupan yang tampak biasa, penyandang disabilitas menjalani perjuangan yang tidak sederhana. Mereka harus berjuang memperoleh pendidikan, mencari pekerjaan, mengakses pelayanan publik, hingga meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Yusuf, mengatakan persoalan utama yang masih dihadapi bukan lagi soal keterbatasan fisik, melainkan cara pandang masyarakat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan. Padahal yang mereka butuhkan bukan perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
1: Ini memang perlu dipahami, hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang juga menimbulkan banyak, kita bukan ingin dikasihani, tapi memberikan akses yang prioritas. Prioritas itu kan artinya bukan diutamakan, tapi kalau memang ada, maka itulah yang diprioritaskan lebih dahulu. Seperti itu, kita bicara di luar bahwa kita membutuhkan akses yang baik, tapi dari dalam teman-teman sendiri sebenarnya kita butuh juga mereka untuk memahami siapa kita.
0: Cara pandang yang keliru itu pernah dirasakan langsung oleh Elizabeth Nurmahi. Perempuan penyandang low vision itu pernah diperlakukan tidak adil ketika mengurus administrasi di kampus. Karena keterbatasan penglihatannya tidak tampak secara fisik, permintaannya untuk dibantu justru dianggap sebagai upaya mencari belas kasihan. Namun pengalaman itu tidak membuatnya berhenti. Elizabeth memilih melanjutkan pendidikan, bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas, mengikuti berbagai pelatihan, hingga berhasil meraih prestasi pada kompetisi public relation tingkat regional. Baginya, menerima diri bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru, dari situlah keberanian untuk terus berkembang dimulai.
2: Saya orang yang, misalnya saya anak yang suka belajar, anak yang suka eksplor banyak hal, dan saya tidak mau membunuh hal-hal indah seperti itu hanya dengan satu kondisi gitu ya. Makanya saya mencoba menerima dan saya coba bergabung ke komunitas-komunitas yang kondisinya itu sama dengan saya. Dari situ saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, sharing dari mereka, karena saya melihat
3: insight yang positif
2: dan ketika saya bergabung dengan mereka, saya ada orang, teman-teman yang sebenarnya kondisinya lebih parah dari saya. Ya, ada yang totally blind itu, saya mulai kayak saya mungkin saya yang kurang bersyukur apa gimana ya, karena ternyata ada yang lebih kondisinya lebih parah daripada saya, dan dari situ saya belajar untuk menerima diri sendiri sebenarnya.
0: Semangat serupa tumbuh di Rumah Merah Putih Kota Palu. Di tempat ini, penyandang disabilitas tidak diajarkan untuk bergantung pada bantuan. Mereka didorong mengenali potensi, belajar berbagai keterampilan, membangun usaha, hingga percaya bahwa mereka mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi Koh Awi, pembina Rumah Merah Putih, kemandirian adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Karena seseorang tidak akan pernah benar-benar tumbuh jika hanya dipandang sebagai penerima belas kasihan.
4: Ya, mereka adalah kita ingin disejajarkan dengan manusia normal dalam konteks semua bidang pendidikan, ya kan, seni budaya, ya kan, talenta, dan juga terbukanya lapangan kerja. Jadi saya pikir hal itu sesuatu yang sangat menyentuh hati. Biasa kan orang, ya, dan itu memang sudah saya latih. Kita tidak mengemis, ya, kita berdiri di atas kaki kita sendiri, di atas kinerja kita sendiri, karena kita tidak tahu kapan berkat itu tetap ada atau kapan berkat itu habis. Jadi anak-anak saya ini saya latih untuk mereka bisa mandiri. Nah, minimal kita membantu dalam konteks memutar lapangan pekerjaan.
0: Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti kehilangan masa depan. Yang seringkali membatasi bukanlah kondisi fisik mereka, melainkan lingkungan yang belum sepenuhnya membuka ruang untuk tumbuh bersama. Kesetaraan bukan lahir dari rasa kasihan, kesetaraan lahir ketika masyarakat mulai melihat kemampuan bukan kekurangan. Ketika sekolah membuka akses, dunia kerja memberi kesempatan, pelayanan publik menjadi ramah, dan setiap kebijakan mendengarkan suara mereka yang selama ini kerap terabaikan. Pada akhirnya, penyandang disabilitas tidak meminta jalan yang lebih mudah. Mereka hanya meminta agar pintu yang sama dibukakan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk bermimpi, berkarya, dan hidup bermartabat. Dan ketika kesempatan itu benar-benar diberikan, penyandang disabilitas tidak hanya mampu bertahan menghadapi kehidupan, tetapi juga menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak pernah menghalangi seseorang untuk memberi arti bagi sesama.
5: Demikian news feature produksi RRI Palu dengan topik setara dalam kehidupan, bermartabat dalam kesempatan, yang sudah disampaikan oleh Iksan Setiadi. Dan kami dari RRI Palu mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami yang ada di RRI Kendari.
6: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Dan dengan demikian pendengar, usai sudah ya untuk informasi yang kami sampaikan melalui Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jeremy mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
8: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
9: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil islahi bainal ikhwan wa nahana bit ta'awuni 'alal ismi wal 'udwan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alkiram. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia agar berpandangan positif dan optimis terhadap kehidupan dunia. Betapapun secara lahiriah hidup itu kadangkala dipenuhi oleh perbuatan dosa dan maksiat di antara kita, perselisihan, pertentangan, hal-hal yang keras, kehilapan dan kekeliruan yang seakan-akan sulit untuk diwujudkan silaturahmi, persatuan umat, persaudaraan, kekeluargaan dan kerukunan antara sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa'a rabbuka la ja'alannasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, pasti akan menciptakan manusia hanya satu umat atau satu suku bangsa dan pasti juga berselisih. Al-Quran Surah Hud ayat 118. Sesungguhnya manusia menurut fitrahnya adalah umat yang terpadu dan bersatu, suka bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu. Tetapi pada perkembangannya, karena banyaknya perbedaan kepentingan, begitu rapuhnya sudah silaturahmi dan mudahnya terjadi ikhtilaf, pertengkaran, penghinaan, saling curiga, purbasangka, dan saling memfitnah sehingga hilanglah rasa kebersamaan, tolong menolong, kerukunan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk terbinanya sesuatu kekuatan umat dan tidak mudah dipecah belah. Mari kita menjaga hubungan dan memelihara silaturahmi, sifat kasih sayang, menggalang persatuan umat yang kokoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kita selaku umat Islam Indonesia sungguh harus bersyukur karena dengan adanya bermacam-macam organisasi keagamaan dalam kehidupan umat Islam, perbedaan paham relatif masih dapat terkendali. Dalam toleransi hidup umat beragama, kita perlu menerima prinsip saling menghormati dan memahami internal masing-masing umat beragama atau antar agama-agama di Indonesia, antar dan antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk memelihara kondisi kerukunan yang harmonis ini, maka setiap agama perlu senantiasa berpegang teguh dan menghayati ajarannya masing-masing, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Namun juga yang perlu dipelihara dan dijaga adalah saling menghormati, tidak merugikan kepentingan pihak lain, apalagi menodai ajaran agama lain yang berbau syara, sehingga masing-masing pihak bisa menikmati keleluasan mengamalkan syariat agamanya. Antara sesama muslim perlu ditekankan jangan mudah terpancing dan terkontaminasi oleh nafsu untuk menciptakan lagi pertentangan khilafiyah, furu'iyah yang dahulu sering terjadi antar organisasi Islam, antar NU dan Muhammadiyah, terutama di zaman penjajahan dan pemerintahan Orde Lama. Para pendengar RI yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari uraian ini, bahwa ajaran Islam
dan etika Islam telah ditetapkan suatu ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk bercerai-berai atau terpisah-pisah, melainkan sebagai satu umat, ummatan wahidatan. Kedua, Islam memerintahkan terhadap pemeluknya menuju suatu tujuan, yaitu kebenaran akidah. Syariat Islam memiliki jiwa persatuan antara umat, merasa senasib sepenanggungan, seperjuangan dan sependeritaan, saling menolong, menjaga dan memelihara tali silaturahmi, dan selalu terpadu menjalankan syariat agama. Karena seorang muslim itu terhadap sesamanya muslim ibarat satu batang tubuh. Apabila sakit matanya atau kepalanya, maka satu badan yang merasakan kesakitan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amana rajulun bata syaba'ana wajaruhu jayun ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman orang yang bermalam atau tidur dengan perut kenyang, sedang tetangganya dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahui keadaan tetangganya. Dalam hadis lain, Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Yang ketiga, para nabi dan rasul telah menyerukan persatuan umat dan persaudaraan dan mewajibkan memeliharanya, karena persatuan itu membentuk suatu kekuatan, sedang perpecahan akan mendatangkan kelemahan dan kehancuran. Demikian uran ini, semoga bermanfaat adanya, amin. Wabillahi taufik war rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan

riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan."

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakan."

raja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengeremkan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun berdasarkan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru-SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, terantaranya terkait dengan beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di strip banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah di Indonesia ini disprit banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
19: Tidak ada.
16: Yang kami mulia.
15: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
16: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
20: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
21: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan semua.

0: target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya penyiapan dan penambahan ruang kelas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede, Fani Putri Zelita Gula, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpakar sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
3: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
4: Ya.
3: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
1: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
7: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang terus berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
6: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
8: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
6: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi.

0: Masih dari dunia olahraga, ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Ia mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali masnya.
4: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
4: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

aman terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau.
1: Yole.
0: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yuyas. Gak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yuyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: kau anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat lima dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat lima eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tak bisa takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hey, guru itu anu, kau kira anak baru.

0: Arif Dan, berangkat juga kamu?
1: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan Dang.
2: Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
2: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
2: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, absen suruh dititip, skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi, biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
5: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
6: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan 12 menit pendengar kita bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, seperti biasa kami akan temani istirahat Anda pendengar ataupun aktivitas Anda malam hari ini dalam program acara Pulotok yang akan kembali hadir di ruang dengar Anda dengan irama-irama lagu nostalgia. Kita akan awali dengan satu lagu dari Dewa 19.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya dicarikan dulu ya, semoga ketemu. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Pulau Togian.
1: Ulama-ulama kegemaran saya.
0: Oke, apa kabar malam hari ini Pak Nursin?
1: Baik-baik.
0: Luar biasa. Pak Nursin mau dengar lagu mana?
1: Lagunya Aneska Maleng.
0: Aneska Maleng, yang mana itu? Judulnya apa?
1: Cinta Luar Biasa.
0: Cinta yang luar biasa ya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Cinta Luar Biasa. Dicarikan lagunya. Kita lanjut yang berikut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Pulau Togean.
2: Bulan lagu lama kegemaran Megawati.
0: Oke, silakan mau dengar lagu yang mana?
2: Dedi Doris,
0: yang mana itu?
2: Akhirnya Kau Berjuta.
0: Saya carikan lagunya.
2: Terima kasih, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Akhirnya Kau Dusta. Dedi Doris baru saja di request ya. 3 penelpon dengan lagu yang sudah dipesan malam hari ini. Kita akan dengarkan.

0: Mendingan kita lanjut lagi untuk pilihan lagu di program Polotokin malam hari ini bersama Riri Apan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian. Ya,
0: Polotokin.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobaru.
0: Dari Bailobaru, silakan Ibu Ria.
1: Lagunya 5 Minute, Semakin ku kejar, semakin kau jauh.
0: Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Oke. Saya carikan lagunya.
1: Oke, terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dikejar, semakin kau jauh. Kita lanjut, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
0: Waalaikumsalam, Polotokin.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, Ibu Lina ya, betul ya?
2: Iya.
0: Silakan.
2: Lagunya Lola Drakel, judulnya Tersanjung.
0: Tersanjung.
2: Tersanjung.
0: Ya,
2: bagaimana bola? Aman mungkin?
0: Aman bola. Masih berlanjut.
2: Aman. Masih. Iya. Pokoknya jaga terus. Doakan.
0: Begadang sampai subuh ini. Sudah 2 hari ini.
2: Iya. Pokoknya kan nanti begadang. Mama El juga itu.
0: Apalagi.
2: Oke deh Bung Fian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bolina, Bosongi bergabung. Kita lanjut. Masih menunggu yang penelpon berikutnya 082180502652 RD4 malam hari ini masih dengan pilihan lagu kesayangan Anda pendengar. Kita jalan pukul 23.30. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Polotokin. Dengan siapa di mana?
3: Udin di Sumuli.
0: Oh, Bung Udin di Sumuli. Silakan, Bung Udin.
3: Lagunya Dewa Bisi.
0: Boleh. Yang mana itu?
3: Aku bukan pintu.
0: Aku bukan pintu. Saya cari dulu lagunya ya. Makasih.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 51 menit mendengar kita bergeser dari pukul 22 dan masih banyak waktu kebersamaan kita di Pulau Togian malam hari. Untuk yang belum bergabung silakan 08212850652. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Abu Lama, kebetulan saya.
0: Bung Nasrun, gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Silakan.
1: Lagunya Ediana.
0: Hedi Riana, yang mana ya?
1: Ya, Bintangmu, Bintangku.
0: Bintangmu, Bintangku.
1: Iya.
0: Oh, oke, saya coba cari dulu itu bintang ya.
1: Iya. Terima kasih, Ubian.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintangmu, Bintangku. Oke, saya cari dulu dari Hedi Riana. Dan di belakang Pak Nasrun tadi Maninili ya, baru saja bergabung. Masih ditunggu. Untuk Anda yang ingin mendengarkan pilihan lagu kesayangan Anda, berikan RD yang panas akan temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia by request tentunya. Kepesan kita masih cukup banyak waktu ya, 40 menit lagi kurang lebih. Dan untuk Pak Nasrun tadi, lagunya masih dicarikan ya.

0: Sekali lagi terima kasih kepada Anda pendengar masih setia bersama kami malam hari ini di 93 FM Radio Republik Indonesia Ambarawa. Kita masih punya waktu 25 menit lagi untuk program acara Pelatokian malam hari ini. Yang belum bergabung masih kami nantikan Anda di 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: Pelatokian.
1: Ibu
0: Rukmin, silakan Ibu Rukmin. Iya.
1: Selamat malam cinta.
0: Selamat malam cinta, kembali turun malam ini ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay,
0: makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetap
1: tidur nih ya.
0: Baik, terima kasih Bu Rukmin. Sehat selalu bersama keluarga ya, dan selamat beristirahat. Lagunya dicarikan.

Kita lanjut lagi di belakang Ibu Rukmin. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, terputus. Coba lagi untuk bisa terhubung dan dengarkan lagu nostalgia kesayangan Anda.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana Dengar mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 17 Juli 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, atau bahkan siaran kami juga bisa Anda terima di frekuensi 93 MHz. Pagi hari ini alhamdulillah saya Nur Hai kembali menemani Anda begitu luar biasa di hari yang spesial penuh keberkahan di hari Jumat 17 Juli 2026. Saya akan menemani Anda dengan ragam rangkaian acara yang akan kami hadirkan di sepanjang hari Anda. Dan saya akan menemani Anda hingga di pukul 9 nanti pendengar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, lagu-lagu nuansa islami dan juga nanti ada pesan-pesan religi yang tersaji dalam Mutiara Pagi Islami bersama RRI Pro 1 Palu hingga di pukul 6 nanti pendengar, dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah. Ragam informasi-informasi menarik terupdate dan teraktual bisa Anda ikuti hingga di pukul 6.30. Dan kami kembali menyapa Anda di pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah hingga di pukul 7. Kita lanjutkan dengan kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Anda juga bisa bergabung bersama RRI Pro 1 Palu. Pendengar, hingga di pukul 8 nanti hadir juga Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Berita-berita nasional juga bisa Anda dengarkan dan ikuti di sana. Hingga di pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, kami hadir dengan ragam informasi-informasi menarik pagi hari Anda dalam sepiring nasi, sepenggal iringan Anda, dan juga informasi. Hingga di pukul 9 mendengar Halo RRI hadir. Dan saya akan mengakhiri perjumpaan kita nanti pagi di pukul 9. Oke pendengar, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga aktivitasnya berjalan lancar dan saya Nur Hayat mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
1: 6 perkara.
2: Perkara yang ketiga, percaya kepada
1: Rasul.
3: Adik-adik ingat tak nama-nama

Baik, pendengar-pendengar yang dimanapun Anda berada, selanjutnya di pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan segera bergabung bersama dari Persatu Palu dan menantikan waktu mutiara pagi religi berjaringan. Selamat mengikuti.

0: manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: "Siapakah engkau?"
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
3: "Siapakah namanya?"
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: "Hawa."
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
4: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak

0: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
1: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
2: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6.

0: 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula Nabi Adam diturunkan ke bumi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, untuk selanjutnya kita akan menuju RRI Mamuju untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami berjaringan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Saya Indah kembali hadir di Mutiara Pagi berjaringan Sukorwil 4 Nusantara, yang kali ini disiarkan dari RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampala, dan SP Bau Bau. Ya, pendengar, kali ini Mutiara Pagi berjaringan hadir dengan tema menjaga ukhuwah dan kerukunan di lingkungan masyarakat, pendengar. Dan yang kita tahu bahwa Islam ini mengajarkan bahwa ukhuwah merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghormati. Dan juga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama atau pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Dan telah hadir pagi hari ini narasumber kami, yaitu Ustadz Samsul Alam Arsyad SSI. Beliau selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, diberikan nikmat Allah masih bisa bangun dari tidur.
2: Alhamdulillah. Nah Ustadz, berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, sebenarnya apa itu makna dari ukhuwah dan kerukunan ini dalam perspektif Islam ini Ustaz?
3: Ya, terima kasih. Kita merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, saya mulai dulu dengan mukaddimah dan menyapa para pendengar di mana saja berada yang mengikuti program kita Mutiara Pagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan peran kita masing-masing dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10, di mana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah itu sendiri. Apa itu ukhuwah? Kalau dalam bahasa Arab akar katanya itu a dan kha, yaitu akhun dalam kata benda. Akhun itu berarti saudara, saudara laki-laki. Al-Quran ini tidak sempit dalam pemanaan secara terminologi saja, dari segi bahasa saja, tapi dari segi istilah, para ulama kita ini mengembangkan, seperti Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menerjemahkan bahwa kata akhun ini bisa bermakna kepedulian, ya, kedekatan dan kepedulian. Dan rukun itu lahir dari sebuah kepedulian, perhatian kepada sesama saudara. Kalau tidak ada kepedulian, bagaimana ceritanya bisa melahirkan kerukunan? Rukun itu damai, seolah-olah ada jaminan di antara kita saling menjaga perdamaian yang menciptakan, yang menimbulkan rasa aman. Kalau tidak ada aman dalam perasaan kita, itu berarti pastinya ada sesuatu yang mengganggu. Listrik bisa terang, menyala karena tidak ada korsleting, tapi bisa masalah karena ada korsleting. Hidup kita ini sering masalah karena cara berpikir kita yang kemudian terimplementasi dalam interaksi sosial kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan baik kalau dari cara berpikir kita memanai akhun itu sangat egoistik. Ya, di mana egoismenya? Bahwa akhun itu seolah-olah hanya berasal dari Islam. Maka olehnya itu supaya tidak kita memaknai kata akhun itu, persaudaraan itu hanya seputar di kalangan umat Islam, maka ulama kita mengembangkan adanya sebenarnya ukhuwa Islamiyah, ukhuwa insaniyah, dan ukhuwa wathaniyah. Jadi persaudaraan sesama seakidah, sekeyakinan, kemudian persaudaraan sesama karena manusia, dan persaudaraan karena sebangsa, setanah air. Ini kalau semuanya kita satukan dalam satu prinsip kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan ini akan diberikan jaminan oleh Allah. Bukan lagi kita yang memberikan jaminan, tapi keberkahan dan rahmatnya Allah itu akan turun. Kita berangkat dari ukhuwa Islamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi damaikanlah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara dari latar belakang kehidupannya berbeda, tetapi mereka disatukan persaudaraan itu dalam konteks akidah. Jadi siapapun ketika melihat orang karena warna kulitnya, tetapi selama dia berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah, maka itulah saudara seagamamu. Jadi jangan kita melihat bahwa saya berbeda kitab. Kitab kita sesungguhnya satu. Ulama-ulama dengan segala kreativitasnya mengembangkan dengan berbagai metode bahwa Islam itu kaya dengan keilmuan. Jangan lihat dari segi labelnya, simbolitas itu hanyalah merupakan sebuah identitas dari latar belakang kehidupan seseorang, baik suku, agama, maupun termasuk adalah kehidupan hartanya, pangkat dan jabatannya. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang putih kalau tidak ada orang hitam. Jadi jangan, Islam sangat melarang untuk memandang perbedaan itu dengan melihat latar belakang kehidupan atau asal-usul manusia. Kalau dia sudah pakai peci, masuk atau tidak pakai peci, tapi satu tujuan, melangkah menuju ke masjid, itulah saudaramu. Tapi kalau engkau datang ke masjid dengan membawa simbolitas itu, maka disitulah tubuhmu bersatu dalam satu wadah, tetapi hatimu berpecah belah bagaikan kaca yang berkeping-keping. Gimana caranya menyatukan itu? Maka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mewajibkan kita bagi laki-laki salat jamaah. Karena kenapa laki-laki? Karena retakan itu dalam persaudaraan itu dimulai dari bagaimana peran laki-laki menjaga, atau malah justru akan memecah belah. Maka perempuan disuruh banyak tinggal di rumah. Ibadahnya pun lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Selain akan menimbulkan fitnah dari latar belakang kehidupan, asbabul nuzul dari waqarrafna fi buyutikunna wala tabarrajul jahiliyah, wanita itu hendaknya lebih baik tinggal di rumah untuk menjaga kondisi rumah tangga. Karena kenapa? Kerukunan itu bukan lahir dari sebuah konsep agama negara saja, tapi kerukunan sesungguhnya itu berawal dari sebuah bagaimana kita membangun jati diri kita sendiri dan menemukan jati diri kita. Kalau secara person kita sudah menemukan jati diri kita, apa tujuan hidup ini, maka konsep hidup itu akan terwujud dalam aktualisasi kehidupan kita. Kalau tidak mengenal diri sendiri dan tidak menemukan hakikat jati diri kita, bagaimana kita menciptakan kerukunan? Maka peran kita masing-masing, ibu menjaga rumah. Artinya bukan rumah hanya pintunya saja, tetapi lebih dalam lagi adalah menjaga kondisi rumah itu sendiri. Keretakan rumah tangga itu akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Karena kita, diri kita, rumah tangga kita adalah bagian daripada kehidupan masyarakat yang akan menentukan bagaimana lingkungan itu harmonis atau tidak. Maka olehnya itu, kalau saya ditanya bagaimana membangun dan bagaimana cara menjaga kerukunan itu sendiri, mulai dari diri kita dulu secara pribadi. memahami hakikat tujuan hidup ini, mengenal setiap bagian dari diri kita, lalu kemudian itu akan terpancar cara berpikir dan berprasangka kita dalam kehidupan ini. Jadi konsep persaudaraan, ukhuwah dalam Islam itu sendiri itu sangat terbuka, sehingga bukan berarti membagi-bagi harus ada skala prioritas, bahwa kita skala prioritasnya kalau saya satu kitab dengan dia, maka itulah yang paling saya harus utamakan. Oh tidak begitu Islam. Secara internal Islam boleh dikata kita sangat mendekati, diharamkanlah kita ini melakukan perbedaan pengutak-utakan dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya itu turun Al-Quran sebagai kitab rujukan paling utama. Kalau ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu adalah kreativitas kekuasaan Allah diberikan kepada mereka bahwa menunjukkan hasanah Islam itu begitu luas. Tapi bukan berarti ilmu yang banyak ini menjadikan engkau bercerai-berai. Disitulah ujiannya para alim, ulama, dan disitulah ujiannya para ahli ibadah, para ahli-ahli yang lainnya diuji dengan sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Orang cerdas, orang intelek, orang ilmiah akan diuji dengan keilmuannya itu masing-masing. Ya. Jadi kita harus menjaga persaudaraan itu, dan banyak cara untuk kita lakukan. Termasuk diantaranya tadi sholat berjamaah, yang kedua adalah kita sering melakukan silaturahim, yang ketiga menyiapkan waktu kita untuk melakukan kerja bersama, atau dulu istilahnya gotong royong ya.
2: Kerja bakti begitu.
3: Kerja bakti. Kalau sekarang gotong royong ini agak susah. Ya, karena kenapa? Kesibukan manusia itu semakin meningkat. Itu dari aspek ukhuwah Islamiyah. Itu jadi dasar untuk menciptakan kerukunan dan menjaga kerukunan itu. Bagaimana dulu memahami konsep ukhuwah itu sendiri? Saya betul-betul terkesima dengan pendapat bapak kita, ulama kita, Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa ukhuwah itu adalah persaudaraan di mana dilatar belakangi sebuah kepedulian, perhatian. Karena sehebat bagaimanapun kita memahami satu konsep kehidupan itu, tetapi kurang kepedulian. Nah, bagaimana bangsa-bangsa sekarang ini? Dengan egonya masing-masing, kemudian tidak punya lagi, seolah tidak punya lagi perasaan kemanusiaan. Israel tidak punya lagi kepedulian apa-apa, tidak peduli ini warga sipil atau ini adalah mujahid. Ya, pokoknya saya mau sapu ratakan. Kenapa? Karena sifat sisi kemanusiaan yang diberikan, dianugerahi Allah kepada kita, itu sudah dicabut oleh Allah karena keserakahan kehidupan dunia. Kalau selama dalam hati dan pikiran kita ini target dan tujuan kita adalah kehidupan dunia, maka Allah akan menyingkirkan sifat-sifat kebaikan itu sendiri. Karena Allah sendiri yang kuasa terhadap seluruh makhluknya. Bagaimana mempertahankan itu? Maka pertama, perbaiki hubungan kepada Allah lewat dengan sholat jamaah. Karena di sholat jamaah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdiri memperbaiki hubungan kepada Allah, di situ ada nilai sosialnya, humanistiknya, bagaimana kita berhubungan kepada jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Yang saf di depan tidak melihat ini yang harus duduk di depan atau berdiri di depan adalah yang punya kekayaan di atas 1 miliar, atau yang datang gubernur tiba-tiba harus dikasih padahal sudah masuk rakaat kedua. Minggir. Kenapa? Ada pak gubernur yang harus duduk berdiri di belakang imam. Kan tidak seperti itu diajarkan. Begitu kita berhadapan kepada Tuhan, maka semua sama di hadapan Tuhan.
2: Baik, untuk tadi mukadimah yang sudah diberikan oleh Ustadz ini memang sudah mulai terlihat Ustadz ya, bahwa memang ukhuwah ini menyatukan segala perbedaan ya, bahkan sampai berbangsa-bangsa ini memang disatukan dalam sebuah ukhuwah. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443, dan sudah ada penelpon yang mau bergabung Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan siapa di mana ini?
4: dengan Pak Salman di Galung Lombok.
2: Pak Salman di Galung Lombok. Silakan Pak Salman.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menarik sama pada mutiara pagi hari ini Pak Kiai, ada beberapa tadi saya bisa kutip dari pembicaraan Pak Kiai bahwa kesejatian. Jadi pertanyaannya kemudian apa yang dimaksud dengan kesejatian diri? Bagaimana cara mendapatkan kesejatian itu? Kemudian tadi juga ada tujuan hidup. Tentu ketika kita bicara tujuan hidup berarti juga ada perjalanan hidup.
3: Yeah.
4: Saya tolong digambarkan sebagai apa tujuan hidup yang sesungguhnya dan bagaimana perjalanan hidup untuk mencapai tujuan hidup itu. Terima kasih Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman di Polewali Mandar. Ya Ustadz, ini tadi Pak Salman bertanya tentang bagaimana ini kesejatian diri ini.
3: Jati diri
2: ya. Betul. Dan cara mendapatkannya, terus juga tujuan hidup yang sesungguhnya ini bisa digambarkan seperti apa ini Ustadz, silakan.
3: Ya, untuk berbicara pada konteks jati diri, hakikatnya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang sudah menemukan dirinya, di dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhan, maka sejatinya seseorang itu tidak akan menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain. Karena kenapa? Tujuan hidup, langsung saya jawab ya. Karena tujuan hidup adalah pengabdian, menyembah sebagai hamba kepada Tuhannya. Maka setiap aktivitas kehidupan manusia, kalau disandarkan hanya kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah, termasuk host. Saya lagi mengendalikan, termasuk operator di belakang. Lagi memainkan perannya sebagai operator. Jadi semua akan bernilai ibadah. Saya akan menjadi bagian daripada sutradara Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu, aku sudah menentukan masa depanmu, tetapi proses kehidupan, apakah engkau akan mampu melaluinya dan menerima setiap takdir yang kuberikan? Karena masing-masing kita dihadirkan dunia ini sudah ditakdirkan kehidupan kita. Kan ada tiga hal yang sudah ditakdirkan. Apakah manusia tidak punya hak untuk merubah? Manusia tidak punya kekuasaan sedikit pun kalau dia sudah mengenal jati dirinya, sesungguhnya hakikat dirinya dan tujuan hidup itu sendiri, maka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah yang memiliki kekuatan itu sendiri. Terus, eksistensi kita sebagai manusia apa? Kita sebagai manusia adalah bagaimana menghadirkan kesadaran kita. Kesadaran pertama adalah kesadaran insaniah, cara berpikir kita. Untuk menuju kesadaran tingkat tertinggi dan semuanya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi secara totalitas aku tiada, yang diada adalah hanya Allah semata. Maka setiap langkah kehidupan, tarikan dan embusan napas kita adalah dirinya yang menunjukkan kekuasaan yang meliputi walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi jati diri itu adalah sebuah kesadaran menemukan apa tujuan Allah menciptakan saya dan apa tujuan daripada ciptaan ini. Jadi kesadaran diri kita mencari berjalan menuju ke hakikat diri kita. Maka orang-orang yang menciptakan kerukunan, orang-orang yang menjaga persaudaraan, orang yang sedang berjalan ke dalam dirinya untuk membuka setiap lembaran-lembaran, memberikan ada catatan-catatan dari setiap balik lembaran itu, membuka pintu-pintu rahmat Allah untuk mengenal siapa sesungguhnya diri saya di balik diri yang paling jauh di sana itu. Kita memandang keluar, bermandang dengan menggunakan alat. Jauh kita bisa dekat melihatnya karena menggunakan alat keker. Tetapi ada alam bagian, alam semesta yang tidak akan didapat oleh mata zahir kita dengan menggunakan teknologi apapun itu. Itulah perjalanan spiritual, perjalanan moral ke dalam diri kita sesungguhnya. Temukan itu sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, terutama kehidupan di alam semesta zahir ini.
2: Masya Allah, ya betul sekali Ustaz ya. Kalau misalkan kita memang ada penglihatan yang memang bisa terlihat secara kasat mata, ya. Dan ada yang tidak, yaitu tadi perjalanan diri, moral, seperti itu Ustaz ya. Nah, kalau untuk ini Ustaz, bagaimana cara Islam mengajarkan penyelesaian dalam setiap konflik-konflik yang ada di sekitar masyarakat ini Ustaz?
3: Untuk menghadapi setiap masalah, kita kembali merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Di situ ada katanya wala tafarraqu. Janganlah engkau bercerai-berai. Dan penguatnya tadi pembuka dia fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah ketika ada yang berselisih. Untuk diri kita menghadapi setiap persoalan, maknai bahwa setiap segala sesuatu yang dihadirkan Allah, bukan kita yang hadirkan. Jadi kalau kita lagi bermasalah, ada tetangga kita yang suka ribut-ribut, Allah sedang menghadirkan. Dan pandanglah bahwa Allah sedang datang memberikan pelajaran bagi saya atau memperlihatkan hakikat diri saya. Seumpamanya saya lagi bermasalah dengan host, lalu kemudian orang yang berjalan dan menemukan jati dirinya, maka dia akan memandang orang yang di depan saya ini sedang bermasalah adalah cerminan dari diri saya. Sedang Allah perlihatkan, hey Samsul, kamu lagi begini, ada bagian dari sisi jati dirimu itu ada masalah, maka aku wujudkan dalam bentuk makhluk yang lain. Jadi bukan sesungguhnya orang itu yang bermasalah, tapi ada bagian yang terselubung dari diri kita yang kita tidak sadari Allah wujudkan dalam kehidupan, dalam kenyataan di sisi orang lain itu sendiri.
2: Sebagai cerminan.
3: Sebagai cerminan bahwa makanya saya katakan kesadaran jati diri. Kalau kita tidak sadar-sadar, maka kita tidak pernah merasa bersalah dengan keadaan kehidupan kita. Kan yang begitu kan sulit ya. Sulitnya karena kita, maka kita melalaikan untuk membaca diri kita. Maka kata Allah, bacalah ikra kitabaka kafayus. Jadi bacalah kitabmu, cukup pada hari itu dirimu menjadi penghisab, jadi penghitung. Maka tidak salah ketika Al-Quran pertama, ayat yang pertama turun, ikra, bacalah. Jadi ikra ini mau dibawa kemana saja konteksnya, dia bisa berubah, dia bisa menjadi konsep yang maha luas dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini kata ikra. Kalau kita merujuk kepada konteks sejarah, maka pertama turun itu ketika Jibril membawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka konteksnya cukup dengan membaca ikra, membaca Al-Qur'an dalam bentuk tulisan. Tapi maknanya ini tidak terbatas. Termasuk adalah membaca setiap keadaan, maka dahulunya kita akan menemukan diri kita untuk mengantarkan kepada hakikat yang lebih dalam lagi. Itulah ma'rifatullah, mengenal Tuhan, sehingga setiap yang hadir dalam hidup kita adalah kehendak dan kuasanya Allah. Kan ke dalam Al-Quran, tidak jatuh sehelai daun pun tanpa dengan kehendaknya atau sepengetahuannya. Maka orang yang mengetahui dirinya, tidak akan terjadi sesuatu di luar dari diri saya kalau memang tidak ada masalah pada diri saya. Memang berat dan sulit ya, karena kenapa kita akan terhijabi dengan akal kita, dengan keintelektualitas kita, dengan kecerdasan dan pangkat jabatan dan sekolah kita yang tinggi, itu akan menjadi hijab bagi kita karena ego.
2: Dan ya semoga dialog kita pagi hari ini bisa membuka lagi wawasan para pendengar ya Ustaz ya, bahwa memang menjaga kerukunan itu bukan hanya sebagai tanggung jawab tokoh pemuka agama Ustaz ya, tapi memang mulai dari diri sendiri, mulai dari menghisap dulu diri sendiri seperti apa sendiri kita ini ya. Dan Ustaz, ini sebagai penutup kita pada perjumpaan pagi hari ini. Adakah tiga pesan utama nih dalam menjaga kerukunan ukhuwah ini, Ustaz?
3: Iya. Pesan pertama, ta'aruf. Saling kita mengenal. Kenali diri kita, kenali tetangga kita, kenali lingkungan kita. Maka Allah akan menurunkan pengetahuan mengenal dirinya. Jadi jangan dulu buru-buru perkuat ibadah sholatnya tetapi tidak kenal diri. Karena akan kita juga terhijabi dengan ibadah kita. Yang kedua, tafahum, yaitu pahami orang di sekitar kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami, maka sulit untuk kita menerima setiap perbedaan. Kemudian, kenali apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Ada kisah seperti ini, menjadi inspiratif. Ini lagi berapa menit ini?
2: Sisa kurang lebih 4 menit, Ustaz.
3: 4 menit. Ya. Ini mudah-mudahan cukup untuk kita saling berbagi, ya. Ya. Itu yang terakhir, takaful. Itu takaful itu adalah merasa saling kita melengkapi. Hidup ini kita harus mampu bagaimana kita melengkapi hidup orang lain. Ya. Kisahnya seperti ini. Ada tiga makna yang kita bisa petik dari sana. Seekor burung gagak itu iri hati melihat burung elang yang bisa terbang tinggi. Suatu waktu dia menyaksikan, karena ini burung gagak disimbolkan sebagai sifat jelek, karena dia membawa hasad, penyakit iri, dengki. Ya. Suatu waktu karena dia juga ingin seperti burung elang, maka dia terbang kemudian tanpa secara sembunyi, tidak memberitahukan burung elang, dia hinggap di menunggangi punggung burung elang itu dan ikut dia terbang ke atas. Burung elang sadar bahwa ini ada beban di punggung saya ini. Burung elang tidak membalas dan menjatuhkan burung gagak, tapi dia berusaha dengan kemampuannya fokus ke tingkat tinggi, terbang menjulang tinggi karena dia tahu burung gagak punya batasan ketinggian. Semakin ke atas, semakin kehabisan oksigen burung gagak, akhirnya jatuh sendiri tanpa harus membalas atau mengurusi urusan orang lain, apalagi membawa dampak buruk. Yang pertama, kalau kita mau rukun, kalau kita mau sukses, jangan pernah, ini akidah, agak tasawuf sedikit, jangan pernah menggantungkan harapan kesuksesan kepada orang lain karena dia makhluk. Kembalikan kepada Tuhan. Dengan kesuksesan itu gambarannya lebih luas lagi, aktualisasinya adalah jangan persaudaraan itu dijaga dengan diri kita, tapi mintalah kepada Maha Penjaga yang terbaik daripada kita, yaitu Allah. Ya. Yang kedua, jangan pernah habiskan waktu kita hanya untuk mengurusi keburukan dan menjelaskan tentang diri kita bahwa saya tidak salah dan saya begitu. Tapi jadikanlah setiap peristiwa itu adalah cerminan dari diri kita untuk membuka setiap hijab-hijab untuk kita singkap, kita buka mengenal hakikat diri kita dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, jangan iri hati. Kalau hidupnya orang punya rumah 5 tingkat, biarkanlah. Ada orang datang bagus, baru pulang haji, bagus-bagus bajunya. Ya mungkin karena sudah rezekinya itu. Ya, ya, kita sudah 1 tahun tidak pernah mengganti baju, ya mungkin sudah seperti itu kadarnya. Pesan ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada konsep menjaga kerukunan dan persaudaraan. Karena hasad inilah yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita bercerai-berai. Karena iri hati. Hati-hati dengan iri hati, karena kenapa? Semakin menumpuk penyakit iri hati, kita semakin tidak bisa hidup sejahtera. Karena kenapa? Banyak duit tetapi tidak bisa tenang. Rumah besar semakin tidak bisa tenang. Karena semua akan fokus menjaga hartanya tanpa harus memikirkan dirinya, tujuan hidup dan orang yang di sekitarnya. Banyak duit tidak bisa berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bagian daripada pesan-pesan persaudaraan ini supaya kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira begitu.
2: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian-penyampaian materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Perjaringan Sukarwil 4 Nusantara. Kalau gitu, saya Indah dan narasumber saya Ustadz Syamsul Alam Arsyad SSI pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau screening untuk anak sekolah, nanti puskesmas yang akan datang ke setiap sekolah setiap tahun ajaran baru.
2: Target MMD sekarang cukup unik karena lokasinya itu ada di Pulau MBL, ini yang pertama juga, kemudian pembuatan jalan akses juga.
3: Kalau untuk pertanian sigi, cuaca panas begini, yang mati Pak, kendala air. Iya, akhir Juni setiap ada hujan itu, sampai Juli ini.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini penyakit. Maksud kami berbagai penyakit. Kodim 1311 Morowali saat ini mulai melaksanakan sejumlah program pembangunan melalui TNI Manunggal membangun desa periode tahun 2026. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Pendengar Pro 1, untuk informasi di awal yang kami hadirkan untuk Anda, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Selengkapnya dilaporkan oleh Iksan Setiadi.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Laboratorium Kesehatan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang saat ini sudah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan deteksi dini penyakit menular maupun penyakit kronis agar dapat segera ditangani. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka, kepada RRI menjelaskan bahwa screening kesehatan untuk anak sekolah telah berjalan secara rutin setiap tahun ajaran baru dan dilaksanakan langsung oleh puskesmas. Sementara untuk pemeriksaan khusus diberikan kepada ibu hamil sebagai langkah memperkuat kesehatan maternal dan mencegah risiko komplikasi.
2: Kalau screening untuk anak sekolah, itu nanti puskesmas yang akan datang ke setiap sekolah setiap tahun ajaran baru. Dan kalau untuk pemeriksaan khusus, itu ditujukan untuk ibu hamil. Nah, yang kita lakukan di sini sudah berjalan saat ini semuanya di Sulawesi Tengah ini. Cuma mungkin untuk cek kesehatan gratis yang ulang tahun itu kita masih perlu ditingkatkan lagi keikutsertaan masyarakatnya. Karena Sulawesi Tengah itu masih kurang ya, dalam artian belum, lebih banyak yang masih belum melakukan cek ketimbang yang sudah melakukan cek. Jadi kita berharap masyarakat ini antusias untuk melakukan cek kesehatan gratis. Siapa tahu belum dapat infonya melalui kegiatan sosialisasi ini, kita berharap bisa melakukan cek kesehatan gratis di fasilitas terdekatnya karena gratis.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palu, Novi, mengaku mendukung program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, layanan tersebut sebaiknya terus diperluas dan dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memantau kondisi kesehatannya sejak dini.
3: Tapi permintaan kami kan tadi kayak disampaikan oleh dokter tadi, katanya untuk apa, menyejahterakan kesehatan rakyat kan, apa kesehatan apa semua. Kalau bolehlah jangan nanti ada ulang tahun atau apa, tiap bulan lah, toh supaya masyarakat kita sehat kan, kayak berani sehat apa semua, ada program Pak Gubernur. Mudah-mudahan ya selalu diperhatikan masyarakat.
1: Lebih lanjut, Rizka menegaskan bahwa layanan cek kesehatan tidak harus menunggu momen tertentu. Warga bisa memanfaatkan waktu kapan saja selama fasilitas kesehatan menyediakan layanan tersebut. Ia berharap melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan.
0: Dinas Kesehatan Kota Palu mengajak masyarakat khususnya kelompok usia produktif untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang disediakan oleh pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan sebagai upaya mendeteksi dini penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan juga diabetes mellitus. Menurutnya, kedua penyakit tersebut menjadi fokus pemerintah karena termasuk dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan, sekaligus memiliki resiko komplikasi yang dapat menyerang berbagai organ tubuh apabila tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini.
4: Program pemerintah juga fokus pada dua penyakit yang tidak menular ini, hipertensi atau orang bilang tekanan darah, sama diabetes mellitus atau penyakit gula. Ini bisa dicegah sejak dini. Makanya program pemerintah ada namanya sekarang cek kesehatan gratis pada semua usia, apalagi pada usia-usia produktif, umur 15 sampai 59. Silakan mau cek untuk dua ini. Kenapa dua ini jadi fokus, termasuk dia dalam SPM, standar pelayanan minimal, targetnya dua ini, DM dan hipertensi. Karena dua penyakit ini Ini komplikasinya justru kemana-mana dia. Gula, ke ginjal, hipertensi, ke jantung, kan. Seperti itu. Bagaimana cara menjaganya? Perilaku hidup tidak sehat sekali lagi.
0: Rohmat menambahkan, deteksi dini melalui cek kesehatan gratis harus diikuti dengan perubahan pola hidup sehat agar resiko penyakit tidak menular dapat ditekan. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, serta menghindari kebiasaan merokok dan perilaku tidak sehat lainnya. Menurutnya, masyarakat yang memiliki riwayat hipertensi atau diabetes dalam keluarga juga perlu lebih waspada karena memiliki faktor resiko lebih tinggi melalui deteksi dini dan juga penerapan gaya hidup sehat. Dan diharapkan angka kasus penyakit ini tidak menular, maksud kami, di Kota Palu dapat terus ditekan. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube, Puskesmas Ampana Timur Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan peran mengedukasi masyarakat demi mengubah mindset warga untuk mengutamakan pencegahan penyakit sebelum sakit. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama dengan Kepala Puskesmas Ampana Timur, Nimade Lydia.
5: Selamat pagi Ibu Kapus, terkait dengan cek kesehatan gratis mengubah budaya pengobatan menjadi pencegahan.
6: Jadi Kementerian Kesehatan sekarang ini menerapkan transformasi di bidang kesehatan, salah satunya yaitu upaya promotif dan preventif, artinya meningkatkan upaya pencegahan terhadap penyakit. Sehingga program prioritas Presiden salah satu adalah CKG atau cek kesehatan gratis. Nah, Puskesmas Ampana Timur sendiri, di mana yang kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit, atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
5: Iya, Ibu Kapus, lalu bagaimana Puskesmas memposisikan kapasitasnya sebagai tempat pengobatan, Ibu?
6: Nah, Puskesmas Ampana Timur sekarang posisinya bukan cuma tempat berobat, sama seperti di Posyandu. Tetapi kami menjadi pusat pencegahan lewat program sekarang cek kesehatan gratis. Di situ ada screening, kemudian di Posyandu ada screening, ada imunisasi. Imunisasi itu sendiri kan adalah upaya promotif preventif, mencegah sebelum masuk virus-virus yang berbahaya.
5: Kemudian Ibu, ada tidak program seperti edukasi kesehatan, kunjungan ke rumah-rumah warga?
6: Kami juga ada edukasi atau promosi-promosi kesehatan, germas gerakan masyarakat hidup sehat. Juga kegiatan seperti kunjungan rumah, itu adalah pendekatan keluarga, petugas kunjungan rumah buat deteksi dini, promotif preventif, dan mencegah faktor-faktor resiko.
7: Sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, mewujudkan kemanunggalan TNI, Kodim 1311 Morowali saat ini mulai melaksanakan sejumlah program pembangunan. Melalui TNI Manunggal Membangun Desa periode tahun 2026. Laporan selengkapnya Nita Surbakti.
8: Mendukung percepatan pembangunan daerah, TNI kembali melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, di mana untuk Kodim 1311 Morowali akan dipusatkan di Pulau Umbele. Dan Dim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirair menegaskan, TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Diakui pelaksanaan TMMD ini sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia, khususnya membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta memberantas kemiskinan. Ia menjelaskan TMMD ke-129 difokuskan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas antar desa, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperluas akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi kemasyarakatan.
9: Nah, target TMMD sekarang cukup unik karena lokasinya itu ada di pulau, ya, Pulau Embele. Ini yang pertama juga, kemudian pembuatan jalan akses juga ini pertama karena membawa alat berat, kemudian posisinya juga sulit medannya. Jadi ini hal yang pertama selama bertahun-tahun ya. Akhirnya kita bisa mengangkat mahar itu. Kemudian juga sasarannya beragam. Jadi dimulai dari sasaran sesuai dengan koordinasi dengan Pemda, itu adalah pembukaan jalan yang cukup masif ya di sana, dan rambat beton yang kita jalankan untuk ekonomi masyarakat, terutama di sana banyak kelapa tapi tidak bisa dipanen. Jadi setelah kita buka jalan, berarti ada ekonomi yang naik, yang bertambah dari sisi mobilisasi, distribusi, sampai dengan hilirisasinya nanti kita pikirkan.
8: Lebih lanjut, Dandi menjelaskan seluruh program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TNI, pemerintah Kabupaten Morowali, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Dandim juga mengajak seluruh masyarakat Pulau Umbele untuk ikut berpartisipasi aktif dan bergotong royong selama pelaksanaan TMMD serta menjaga seluruh hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dirinya berharap melalui berbagai kegiatan yang dilakukan TNI dapat mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Morowali.
0: Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Karena itu, BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu mengimbau untuk mewaspadai kekeringan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
10: Yang mati, Pak. Kendala air.
11: Kondisi cuaca yang tidak menentu melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah akibat minimnya curah hujan selama beberapa pekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani, seperti yang dialami Pak Heri, salah seorang petani di Kabupaten Sigi yang mengeluhkan berkurangnya pasokan air untuk mengairi lahan pertaniannya. Ia menuturkan, sejak akhir Juni hingga saat ini di wilayahnya belum turun hujan. Namun demikian pihaknya tetap berupaya produktif dengan memanfaatkan air dari air sungai setempat.
10: Kalau untuk pertanian Sigi, cuaca panas begini, woi, yang mati, Pak. Kendala air. Pokoknya akhir Juni. Iya, akhir Juni sudah ada hujan itu sampai Juli ini. Makanya rumput di biar tuh di halaman rumah kayak rumput yang habis disemprot.
11: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu memprediksi sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini sudah memasuki musim kemarau. Kepala BMKG GAW Lore Lindu Bariri, Asep Firmanilahi kepada RRI menjelaskan, berdasarkan hasil pantauan BMKG dasarian 2 bulan Juli 2026, sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah mengalami curah hujan cukup rendah. Karena itu perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.
12: Memasuki pertengahan bulan Juli dasar yang kedua ini, BMKG memperkirakan intensitas curah hujan di wilayah Sulawesi Tengah secara umum akan berada pada dalam kategori kurang dari 50 mm. Dan ini ada tempat-tempat yang harus diwaspadai, terutama di wilayah Banggai, Luwuk dan sekitarnya, kemudian Tojo Una-Una, Morowali Utara bagian utara, ini akan mengalami curah hujan yang sangat minim sekali. Dan juga curah hujan rendah antara 20 sampai 50 mm ini merata di Kota Palu, Sigi, Poso, Donggala, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol, dan di sebagian wilayah Kepulauan Banggai.
11: Menyikapi kondisi cuaca panas karena minimnya curah hujan, Asep Firman menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak serta dapat mewaspadai terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sulawesi Tengah mencatat 714 kasus kekerasan sepanjang tahun 2025 yang dinilai masih menjadi fenomena gunung es. Laporan selengkapnya Miftahul Jana.
13: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Sulawesi Tengah mencatat ratusan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, jumlah kasus yang tercatat mencapai 714, di mana 35 diantaranya merupakan kasus berulang. Kepada Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, Diana Adam Patalau menuturkan bahwa dari angka tersebut, kasus kekerasan seksual mendominasi hingga 37%, disusul oleh kekerasan dalam rumah tangga. Meski angka laporan di Sulawesi Tengah cukup tinggi, namun dirinya mengakui jumlah real di lapangan diprediksi jauh lebih besar, bagaikan fenomena gunung es. Ia menyebut, masih banyak korban kekerasan yang enggan bersuara akibat berbagai faktor.
14: Banyak kasus dilaporkan karena yang pertama mungkin karena kembali budaya aib, malu, itu konsumsi keluarga. Kemudian juga masyarakat belum tahu laporannya di mana. Kemudian juga masyarakat juga bingung, kurang respon, tidak peduli dengan kekerasan terjadi di sekitarnya. Nah itu, kemudian mungkin belum ada lembaga layanan di tingkat ada perpanjang dari UPT-PPA kabupaten kota. Bisa juga itu menjadi konsumsi keluarga rumah tangga dan tidak untuk dipublish. Itu mengakibatkan tidak terespon ya.
13: Guna meningkatkan kepastian hukum kepada korban, sekaligus meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat, Dinas P3A Sulawesi Tengah telah menggencarkan berbagai upaya preventif. Di antaranya, dengan memasifkan sosialisasi regulasi payung hukum seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan relawan di tingkat akar rumput untuk mencegah kekerasan di tingkat desa. Selain itu, Diana Adam Patalau juga berharap kedepannya layanan one-stop service atau layanan satu pintu untuk korban dapat segera hadir di Sulawesi Tengah guna memberikan pendampingan yang komprehensif dan memulihkan psikologis atas rasa trauma yang dialami korban.
0: Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter generasi yang berintegritas dan anti korupsi. Nilai tersebut tidak hanya diajarkan di bangku sekolah, tapi harus dimulai ditanamkan sejak anak berada di lingkungan keluarga. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
15: Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak usia dini, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak belajar mengenal nilai-nilai kehidupan. Kebiasaan berkata jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain menjadi bekal utama dalam membentuk karakter anak sebelum diperkuat melalui pendidikan di sekolah. Guru SMP Negeri 4 Palu Iwayan Dharma menilai, keluarga memiliki peran yang paling mendasar dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, orang tua merupakan teladan pertama bagi anak, sehingga sikap dan kebiasaan yang ditunjukkan di rumah akan lebih mudah ditiru dibandingkan sekadar nasihat. Karena itu, pembiasaan bersikap jujur sejak kecil menjadi langkah penting untuk mencegah tumbuhnya perilaku yang bertentangan dengan nilai integritas di masa depan. Wayan menjelaskan, pendidikan kejujuran tidak harus dilakukan melalui cara yang rumit. Orang tua dapat memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengajarkan anak mengakui kesalahan serta berani berkata jujur, meski harus menghadapi konsekuensi.
16: Untuk mengantisipasi generasi muda anti korupsi, intinya kita harus mendidik anak-anak kita dari usia dini ya, untuk membiasakan mereka buat jujur. Itu pendidikan ini kita mulai dari pendidikan keluarga yang paling utama. Oleh karena itu, memang pendidikan keluarga yang sebenarnya paling utama menjadi landasan dasar kita untuk menciptakan karakter generasi kita yang berani jujur itu gitu.
15: Lebih lanjut, Wayan menegaskan korupsi pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dapat berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengabaikan kejujuran. Karena itu, sinergi antara keluarga dan sekolah menjadi kunci dalam membangun generasi yang berintegritas, sehingga nilai kejujuran tidak hanya dipahami sebagai pelajaran, namun juga menjadi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Wakil Bupati Tojo Dauda melakukan sidak terhadap progres pemutakhiran DTSN pada sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
17: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
18: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami mencerita benar, kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa dari alasan jaringan. Kita kan tidak ada alasan jaringan. Pulau ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada. 50% ada, 80% ada. Itu pulau yang jauh.
17: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Kepolisian Resort

0: dan penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Togean. Seperti yang diungkapkan PS Kasat Polairut Polres Tojo Una-Una, Ibtu Kadek Agung Andiana Putra, pihaknya mendukung pengawasan illegal fishing Kepulauan Togean dengan mengintensifkan patroli Bimas Air, himbauan-himbauan, serta mengaktifkan giat polisi penolong warga pesisir.
1: Langkah-langkah yang kita lakukan riset Polairut Polres Tojo Una-Una terkait dengan pengawas illegal fishing atau penyalahgunaan bom ikan dan sebagainya adalah melaksanakan patroli di wilayah kepulauan. Kita melakukan Bimas Air, imbauan-imbauan. Tiap hari kita lakukan itu, karena tiap hari anggota melaksanakan patroli untuk jangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Baru kita prioritaskan juga polisi penolong. Tiap hari juga untuk membantu masyarakat.
0: Luasnya kawasan perairan Kepulauan Togean menjadi tantangan bagi Satpolairut Polres Touna dalam pengawasan. Kendati demikian, tutur Ibtu Kadek Agung Andiana Putra, pihaknya berkolaborasi dengan Polsek Una-Una, Polsek Wakep, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa se-Kepulauan Togean, beserta kelompok-kelompok nelayan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan illegal fishing dan destruktif di perairan Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntukahu, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Mikalsum Jawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetiardi.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Esa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari, bangkit dari kemiskinan.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami melalui siaran RRI Pro 1 dan pendengar sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah yang saat ini telah masuki musim kemarau dan ini ditandai dengan minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Ini juga merupakan pantauan dari BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Loreli Nubariri Palu yang menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kekeringan. Dan kita harapkan kondisi kekeringan ini bisa diantisipasi dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat tentunya tidak boros-boros air. Gunakan air seperlunya, kalaupun hal ini sudah memang harus terjadi ya, di mana kondisi ataupun juga kemungkinan adanya cuaca ekstrim dan ini mengakibatkan yang namanya ataupun kondisi cuaca kering gitu ya atau kondisi panas. Nah ini mungkin perlu diwaspadai dan juga diantisipasi. Untuk itu masyarakat dihimbau sekali lagi mewaspadai kekeringan dengan berbagai cara dan juga tentunya hal-hal yang bisa menjadi pengamanan gitu ya untuk stok air kita. Namun pagi hari ini nampaknya pagi kita sekarang sudah pukul 7, namun cuaca masih seperti pukul 6 ya. Apakah ini pengaruh karena Umi dalam studio? Enggak juga ya, tapi tetap seperti itu. Kondisinya di luaran sana tampak mendung. Apakah ini akan pertanda hujan? Kalaupun hujan, alhamdulillah setidaknya beberapa hari kemarin ya cuacanya cukup panas, masya Allah tabarakallah, sampai dengan panasnya itu banyak hal yang juga tentunya dirasakan efeknya ya, diantaranya mungkin ada yang sempat flu ya, kemudian juga batuk seperti Umi hari ini, dari kemarin sih sebenarnya ya. Kondisi suaranya ini bukan karena habis karaokean atau habis konser, enggak ya, enggak lagi konser dan juga enggak lagi karaokean ya. Ini karena mungkin ya bisa jadi karena imunnya yang kurang fit ya, sehingga yang namanya radang tenggorokan itu menyerang. Oke, yang pasti semua diharapkan atau tentunya masyarakat Kota Palu bisa tetap menjaga kondisi kesehatan. Hari ini penerapan work from home ya, sehingga tentunya lebih memudahkan dan juga lebih fleksibel waktunya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan ataupun tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tetap ya, hitungannya hari ini kerja bukan libur ya. Dan juga tentunya untuk masyarakat yang masih beraktivitas, cukup ramai nih di seputaran Jalan Kartini lampu merah bagian atas ya, di depan RRI kalau dipantau dari studio, karena kebetulan studio kita hanya dipisahkan dengan kaca ya, jadi kelihatan jelas nih kondisi di luaran sana seperti apa. Oke, selamat memulai aktivitas Anda, selamat pagi dan selamat menikmati cuaca pagi hari ini yang diwarnai dengan gerimis-gerimis manja ya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat tentunya untuk melakukan berbagai aktivitas yang sudah Anda planningkan untuk hari ini. Dan komentar juga opini Anda di sesi Palu Menyapa tanggapan pendengar, kami akan menghadirkan topik cek kesehatan gratis, ubah budaya pengobatan ke pencegahan. Kalau biasanya ya kami hadir melalui sebuah topik yang berkaitan dengan olahraga. Ini juga ada kaitannya dengan olahraga, yaitu kesehatan. Nah, bagaimana masyarakat kita bisa memanfaatkan dan menjadikan cek kesehatan gratis ini sebagai budaya untuk menjaga kondisi tubuh kita. Tentunya kami berharap Anda bisa memberikan tanggapan ataupun juga masukan Anda terkait dengan cek kesehatan gratis yang bisa mengubah budaya pengobatan ke pencegahan, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati.

0: Adik, ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu selengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang yang ini, ungu, lingkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masa 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.

0: 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kami mengajak untuk pendengar bergabung di segmen komentar dan juga opini Anda. Pada Kopi Anda Palu Menyapa di pagi ini menghadirkan topik cek kesehatan gratis, ubah budaya pengobatan ke pencegahan. Karena selama bertahun-tahun pola perilaku kesehatan masyarakat ini masih didominasi pendekatan kuratif, yakni dimanfaatkan, maksud kami ya ini memanfaatkan layanan kesehatan ketika tubuh telah menumbuhkan atau menunjukkan gejala sakit atau penyakit. Dan akibatnya berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, kemudian juga diabetes ya, penyakit jantung sampai dengan gangguan ginjal ini kerap terlambat terdeteksi. Dan kondisi ini tidak hanya memperbesar risiko komplikasi tetapi juga meningkatkan beban pembiayaan kesehatan bagi individu maupun negara. Padahal pemeriksaan kesehatan secara berkala ini menjadi salah satu yang penting untuk mendeteksi faktor risiko sejak dini hingga penanganan dapat dilakukan lebih efektif. Nah, ada program cek kesehatan gratis atau CKG yang hadir sebagai upaya pemerintah mendorong perubahan paradigma tersebut. Dan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga ini bisa membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan melalui deteksi dini ini merupakan investasi jangka panjang. Namun ya, perubahan budaya dari berobat saat sakit menjadi mencegah sebelum sakit ini masih menghadapi berbagai tantangan. Jadi mulai dari rendahnya literasi kesehatan, kemudian tidak diperlukan apa ya, istilahnya persepsi bahwa pemeriksaan kesehatan itu tidak perlu dilakukan apabila kita masih merasa sehat gitu. Dan perubahan pola pikir ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan peran aktif, kemudian juga dari pemerintah, kemudian juga tenaga kesehatan, akademisi, serta masyarakat itu sendiri. Dan keberhasilan CKG atau cek kesehatan gratis ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menumbuhkan budaya hidup sehat yang menjadikan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau misalnya hal ini sudah menjadi budaya, bisa dikata bahwa masyarakat kita sudah memiliki kesadaran yang cukup baik untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis. Sekarang kan program Berani Sehat ataupun program yang memang di khususkan untuk masyarakat ini kan sudah ada, istilahnya sudah tersiapkan gitu ya. Tinggal bagaimana masyarakatnya memanfaatkan. Nah, bagaimana merubah mindset kita dari pemeriksaan saat sakit menjadi budaya yang tentunya lebih baik lagi. Jadi bukan berobat saat sakit ya, tetapi mencegah sebelum sakit. Seperti itu ya. Iya, itu juga bagian dari pencegahan, Mas. Ya, seperti hari ini saya mencegah agar tidak semakin serak-serak becek ya suara saya. Saya juga berkolaborasi dengan bagian operator studio teknik hari ini untuk suhu ruangannya anget-anget ya. Pokoknya kalau udah anget-anget aman lah ya. Yang perlu didinginkan itu adalah alat kita. Oke, pagi hari ini ya, saya mau ke penelpon dulu. Ada yang sudah bergabung rupanya pagi hari ini. Dan kita langsung saja untuk menyapa penelpon kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Bisa dicoba kembali ya, silakan di 0811456039. Bagaimana merubah mindset atau pola pikir masyarakat kita berobat saat sakit menjadi mencegah sebelum sakit, karena mengobati itu lebih baik daripada mengobati. Oke, selamat pagi. Palu menyapa. Halo, Kopi Anda. Terima kasih. Nanti boleh dicoba kembali untuk Ibu Timang yang sudah mencoba untuk bergabung pagi hari ini. Oke, dan kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Silakan.
1: Cek AG. Garo ini bagus sekali programnya. Jadi sudah berjalan. Kalau program ini halo,
0: silakan Bapak.
1: Pada lingkungan perkotaan bagus sekali. Kalau di lingkungan saya di sana kan ada pengeras suara dari masjid menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu hari
0: ada
1: ini
0: jadwal.
1: Ada pemeriksaan. Iya ada jadwal. Mungkin dia minggu keberapa hari tanggal apa hari apa di awal bulan. Ini ada satu yang kayak lihat saya di desa, saya sering di desa ini. Melihat ada yang datang itu ada sangat kurang padahal peluang sangat besar buat kita gunakan ini. Ini pemahaman masyarakat di desa ini masih kurang. Saya barangkali sarankan begini, kalau dinas kesehatan itu menyampaikan informasi melalui satu himbauan spanduk atau apa, cek

0: sudah berjalan aktif gitu ya untuk cek pemeriksaan gratis ini. Dan sekali lagi masyarakat tentunya diharapkan ini bisa memanfaatkan ya. Ayo manfaatkan fasilitas yang ada, cek kesehatan gratis untuk mencegah penyakit yang di luar dari prediksi kita sebagai manusia. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo.
1: RRI.
0: Iya, betul sekali Bapak RRI, selamat pagi.
1: Ya, ini dia Bapak Amo Sohoi belakang Milenium.
0: Oke, Bapak Amo di belakang Milenium, silakan Bapak.
1: Koreksi, bukan Bapak Amo, Bapak Amos.
0: Amos, oke, silakan Bapak Amos di belakang Milenium. Itu jalan apa ya?
1: Ya, mendengar cerita masalah pemeriksaan gratis itu,
0: iya,
1: saya sangat bersyukur kalau memang di tiap pos-pos pelayanan yang sudah ditentukan itu ada pemeriksaan gratis.
0: Yeah.
1: Karena itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Contohnya di lingkungan kami di RT 123 ini sepertinya belum ada pos pelayanan. Tidak tahu kalau di Jalan Miangas sana mungkin ada.
0: Oke. Okay.
1: Tapi selama ini belum ada penyampaian lewat RT-RT. Karena RT itu adalah perpanjangan tangan dari tim kesehatan. Jadi tolong ini disampaikan kepada dinas yang terkait, tentunya dinas kesehatan. Seperti beberapa waktu yang lalu ada dari anggota dewan pernah datang memberikan kesempatan bertanya tentang usulan apa saja. Jadi kami sudah usulkan itu tentang kesehatan gratis itu di wilayah RT 1, RT 3, RT 2, tetapi sampai saat ini hanya ngomong saja, tidak ada sosialisasi, realisasinya nggak ada. Nah ini sangat disayangkan, itu janji-janji palsu. Jadi masyarakat ini memerlukan janji yang pasti, bukan janji palsu. Jadi tolong dari pihak RRI bisa menyampaikan kepada dinas terkait, ataupun ada sebentar diskusi ya, tolong diinformasikan itu kepada kami supaya lewat RT, bukan kepada masyarakat satu-satu. Wah, susah itu didapat, supaya adalah pos pelayanan gratis. Demikian apa yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih untuk Pak Amos ya. Dan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan juga, silahkan. Di 0811456039008 ya. Oke, baik, kita kembali menerima atensi dari masyarakat. Ada Pak Arnold di Bumi Sagu. Selamat pagi, Pak Arnold. Ya, selamat pagi.
2: Pagi, Umi. Ini salam sehat, eh. Halo.
0: Iya, Bapak, silakan.
2: Iya. Pemeriksaan gratis dalam kesehatan ini. Uh-huh. Saya ini sebenarnya mendukung, saya sudah beberapa kali mengecek kesehatan ini. Ya terkadang kala ada juga masyarakat Umi yang kadang kala takut mendengarkan segala penyakit.
0: Kenapa takutnya?
2: Ya ada satu, saya pengalaman saya itu begini, saya tidak terlalu mengada-ngada. Kalau kita cek kan kesehatan kita gratis kan. Yang tadinya fair saja, saya ini termasuk sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
2: Tiba-tiba dicek,
0: ya?
2: Dicek kemarin ternyata wah naik kolesterol. Ada kolesterol ini.
0: Oh.
2: Ada kolesterol ini. Ada tekanan ini.
0: Oke.
2: Nah, masalah gula nonsen gitu.

0: Jadi pada waktu saya kena demam, saya langsung periksa ke Rungkit. Pada waktu itu kan pos kesehatan itu gratis itu di salah satu pos kan. Tapi saya melalui Rungkit, ternyata di sana saya cek tekanan darah saya tidak normal, bukan bukan sama dengan data yang ada di pos kesehatan yang lain. Nah, saya bingung. Tapi memang kolesterol saya pada waktu itu saya cek itu 300-an. Tapi saya cek lagi kembali ke rumah sakit Rungkit, ternyata 200-an. Jadi saya bingung ini pengecekan-pengecekan kesehatan gratis ini, Bunda Umi.
1: Iya.
0: Terkadangkala kita ini, masyarakat juga kadangkala bingung. Ini kayak tidak ada pemerataannya dari barangkali alat-alat yang pemeriksaan kesehatan itu. Saya juga begitu bingung karena bertepatan, bukan istilah bulan. Umpamanya ini hari saya berperiksa di pos kesehatan gratis, saya masuk ke Rungkit besoknya, ternyata nihil saya punya tekanan itu. Kali terus saya tidak sampai itu 300-an, turun ke bawah 200-an. Jadi saya kadang-kadang was-was juga, Bunda Umi.
1: Yeah.
0: Jadi kita sebenarnya masyarakat itu ingin sekali mengecek kesehatan, ingin sekali mendaan data dirinya sendiri kan, apakah dia mengidap penyakit ini. Memang benar, pencegahan itu memang dari awal itu harus kita cegah. Bukan berarti kita harus mengobati penyakit yang sudah ada. Nah, disinilah terkadangkala kelemahan dari, saya kurang tahu juga apakah alat-alat kesehatan atau masyarakat juga kadangkala bermasa bodoh. Masyarakat pikir, saya nggak usah, takut juga barangkali apa nanti saja. Kalau saya masuk rumah sakit berarti sudah.
1: Nah, itu dia. Hal yang seperti itu yang harus dirubah tuh.
0: Iya,
1: benar.
0: Kenapa? Jangan sampai air matamu itu turun ke bawah. Mengeluh penyakit ini hanya pengobatan susah.
1: Betul.
0: Ya, maklum kalau keuangannya, kalau ekonomi mampu ya enggak ada masalah.
1: Iya.
0: Apalagi kan peningkatannya gubernur sekarang kan mengeluarkan itu kesehatan gratis melalui KTP saja kan. Apa salahnya kalau kita pakai KTP melalui puskesmas, iya kan? Nggak usah menunggu lagi di mana pos-pos dan gratis, kesehatan gratis. Nggak usah menunggu, karena biasa dalam satu minggu belum tentu juga ada di wilayah kita. Paling di wilayah lain, kan tidak semuanya juga kesehatan turun serentak, kan? Kalau mau turun serentak itu sama, luar biasa itu banyaknya itu. Dari rumah sakit atau dari mana kesehatan itu untuk mengecek. Ya, itu ya saya berpikir sangat berterima kasih kepada programnya Pak Anwar Hafiz ini. Saya sangat mendukung sekali. Karena apa? Ya, BPS yang sudah lama tidak terbayar, mungkin kelupaan atau sengaja dilupakan, ternyata sakit, bingung. BPJS-nya sudah menunggak banyak. Nah, ini susah, Bunda. Sekarang kesehatan itu, saya berpikir kesehatan itu sangat luar biasa bagi kita. Tapi kalau kita sakit memang luar biasa juga DP mahal, kalau tidak ada kesehatan segala-galanya BPJS. Jadi, Bunda Umi, saya sangat terharu juga suaranya Bunda Umi di radio saya, sampai saya ambil radio ku satu berubah tetap begitu suara. Kenapa Bunda Umi?
1: Ini ya mungkin bisa jadi karena lagi imunnya lagi tidak baik-baik saja.
0: Jangan sampai menjurus sampai ke atas. Kan ada taraf-tarafnya kan, tingkat satu,
1: tingkat dua.
0: Saya sudah menjurus. Terakhir saya tidak bisa ngomong.
1: Aduh jangan ya. Iya terima kasih.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jangan sampai selanjut ya.
1: Baik. Amin.
0: Syukurlah kita masih bisa ngomong di radio. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya banyak yang WA juga nih. Kenapa suara penyiarnya? Iya. Mau gimana ya? Ya mungkin karena imunnya lagi tidak baik ya. Tidak kuat sehingga yang namanya kondisi kesehatan pasti ada aja gitu ya kendalanya. Tapi bukan berarti Umi malas untuk berobat ya. Tidak, karena ini memang yang mungkin banyak faktor ya yang mempengaruhi. Yang pasti perlu dicatat, nggak habis lagi konser, nggak ya, bukan. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat pagi. Lalu menyapa.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Sahran.
1: Oke, silakan Pak Sahran.
2: Iya. Suatu program yang bagus ya kan dari pemerintah.

tapi yang disayangkan implementasinya di lapangan. Apakah sesuai harapan daripada pencetus program ini? Sekali-sekali mungkin hari-hari coba ngetes, cobalah bagaimana pelayanannya. Orang-orang datang itu kan kadang-kadang datang ingin mengetahui, tidak paham lah ya, tapi dia ingin paham, dia yang datang. Tapi kalau cara mulai dari penyambutan, raut wajah, pelayanan yang tidak begitu bagus, ya. Jadi apa namanya, masyarakat juga orang kelilingnya nak sumpur arah itu, boleh saya begitu, ya kan? Jadi kalau bisa juga usulan saya itu kalau pelaksanaan-pelaksanaan itu di tanggal-tanggal muda, kan? Nah, supaya hasilnya itu pegawai-pegawainya, para petugas-petugas ini sudah terima gaji, supaya senang hatinya itu melayani. Kalau tengah-tengah tua, cemberut semua. Ya, jadi setengah mati. Orang akhirnya orang yang datang ingin mengecek apa segala macam ataupun berobat tidak fresh kan. Ya. Jadi itu mungkin kritikan saya kepada pemerintah dengan suatu program yang sangat bagus. Jadi harus implementasi di lapangan itu sangat perlu. Ya. Bagaimana pelayaran, kemudian apa lagi namanya pengobatan, ya, pengobatan itu. Nah, ini juga jadi masalah buat kita kan. Nah, sekarang orang sudah cek gratis, ya gratis kan pasti atrian banyak. Kemudian hasilnya, kemudian dia sakit ini. Terus tindak lanjutnya apa itu? Nah, itu juga perlu harus dipikirkan kan. Umpamanya dia, oh bapak sakit kolesterol banyak ini, jadi kolesterolnya tinggi segala macam. Nah, terus dia kemana ke puskesmas segalanya, terus apakah memang di sana juga obatannya apa sih apa segala macam, atau dia dipolis sakit yang lebih parah dari anak itu. Jadi ini salah-salah jalur kesinambungannya harus jelas gitu kan. Jadi kita bikin cek gratis, kemudian nanti implementasinya di lapangan, kemudian sesudah hasilnya di lapangan itu terus bagaimana ke rumah sakitnya. Ya, terutama saya punya pengalaman waktu rumah sakit itu, pernah rumah sakit umum ya, bukan rumah sakit swasta, ada rumah sakit umum itu. Memang kapo lah gitu kan, kapo lah. Bayangin saya datang kadang-kadang jam 8 ya kan, lah gitu. Begitu datang jam 8 sudah antrian nomor 88. Ya, itu antriannya berapa jam? Ya, itu baru di loket tuh. Itu belum di lab, belum di polling-nya kan, itu baru di loket registrasinya kan, belum lagi di polling-nya. Begitu kita selesai nanti di registrasi sampai ke polling-nya itu nomornya nomor berapa lagi? Kalau 88 itu kadang-kadang dapat 70, nomor 70 sekian pemainnya gitu.

0: Din geal lasă o puste suma sevira. Ya, itu la kan dia langkah palat ya. Cek langsung. Tidak bisa cuma ada situ cuma cek gula darah dengan tekanan darah. Kalau kolesterol sih gampang untuk ngomong obat. Kita olahraga sudah selesai. Jadi saya lebih kalau cenderung ke puskesmas kali 11 kemarin sudah ada semua lengkap. Mau cek fungsi ginjal, fungsi liver atau fungsi hati sudah ada lengkap di sana. Daripada di sini kan ada, tapi akhir hari ini gimana sudah cari lagi. Nggak punya anak. Ya ada kalau petugasnya ada kalanya ada. Nah, ini perlu diperhatikan oleh dinas kesehatan ya supaya rutin pemeriksaan, terutama itu pralansia. Kalau pralansia ini bisa terkena diabetes mellitus, ibu hamil itu bisa terkena namanya diabetes konvensional. Itu harus cek. Oke, terima kasih Bu Umi.
1: Baik, terima kasih ya, Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Put. Putra atau Pak Anwar Putra Talaki ya di pagi hari ini. Ya kalaupun masyarakat sudah sebagian ya memanfaatkan, adapun juga sebagian juga masyarakat yang mungkin masih enggan atau seperti apa ya, atau takut. Sekali lagi, program cek kesehatan gratis, judulnya aja gratis gitu ya. Jadi kalaupun ada terdeteksi penyakit tertentu, ya ini adalah langkah bagaimana supaya kita bisa melakukan yang namanya pencegahan ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Dengan Mbak siapa ini? Sini saya mendengarkan suara ini.
1: Oh. Jadi, Masya Allah, tabarakallah.
2: Bilang semua penyakit saya.
1: Dengan Umi, Bapak.
2: Oh iya, Umi, iya.
1: Mbak. Silakan.
2: Ibu Kalsu begini.
1: Iya.
2: Hampir semua sama ini, Tuhan ini.
1: Iya.
2: Kalau kemarin-kemarin itu kan lancar ini. Saya kan di BTN Korpri kalau itu.
1: Iya.
2: Kemarin lancar-lancar begitu. Ada pemeriksaan gratis. Tapi yang ini saya dekat dengan puskesmas Kawatuna. Ini mereka sampai malam itu, kalau sore itu nggak pungut apa-apa itu, lain dengan pagi. Nah, dicek di situ itu bagus itu. Tapi kemarin-kemarin ada pengumuman biasa begitu. Kalau bukan di masjid itu orang anu ini jam sekian ada pemeriksaan ini balik dan begitu. Tapi seperti Bapak tadi sudah tidak ada sekarang ini, Bu. Bagaimana? Apa bagaimana programnya atau sibuk dengan MBG barangkali. Jadi begitu saja, Romi. Itu saja ini sama keluhan. Demikian, Romi. Ya.
1: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling memberikan semangat kita ya. Sehat, sehat, sehat, sehat. Kita sehat. Banyak hal yang tentunya bisa kita lakukan dan juga kerjakan. Jadi bagaimana kita sama-sama saling mengajak ya, di mana kita membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan itu melalui deteksi dini ini merupakan investasi jangka panjang. Benar sekali. Namun juga perubahan budaya, sekali lagi merubah budaya atau kebiasaan, mindset kita, cara berpikir kita. Berobat saat sakit, nanti sakit baru komyu pergi di dokter. Jangan ya, lebih baik sebelum komyu sakit ya periksa memang. Apalagi kalau ada program-program pemeriksaan kesehatan gratis, jangan komyu lewatkan ya. Oke, silakan berikutnya di 0811. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, pagi, pagi, pagi.
3: Pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Dari Bapak siapa nih, Pak?
3: Bapak Leo.
1: Oke, Pak Leo. Pak Leo di mana, Pak?
3: Pak Leo di Tinggede Selatan.
1: Tinggede Selatan. Oke, baik. Silakan Pak Leo, bagaimana tanggapannya dengan cek kesehatan gratis mengubah budaya pengobatan ke pencegahan? Silakan.
3: Kalau untuk saya sendiri baru dengar ini. Kalau tidak putar radio pagi-pagi tidak saya dengar ini program.
1: Gitu ya. Tapi kalau di wilayah Tinggede, Tinggede Selatan ini sudah berlangsung atau gimana nih, Pak Leo?
3: Kalau saya sendiri sih apa namanya tinggalnya di sini, tapi kerjanya di area Poboya, jadi interaksi
1: dengan masyarakat.
3: Iya, dengan masyarakat jarang soalnya.
1: Oke. Baik, kalau misalnya Pak Leo sendiri, ini lebih ke mana nih, ke masyarakat, masyarakat yang berobat saat sakit atau mencegah sebelum sakit nih?
3: Kalau bisa mencegah.
1: Mencegah ya, berarti ada jadwal atau schedule pemeriksaan rutin. Biasanya di perusahaan ada ya, yang namanya
3: ya,
1: medical check up ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Ya.
3: Ini saya mau bilang berapa? Tahu buat apa juga Mbak, ini ada program kayak kesehatan. Maksudnya bukan buat apa.
1: Yeah.
3: Ini bagus sebenarnya, bagus. Tapi kalau bisa kita masalah kebersihan dulu. Ya kayak di lingkup saya ini masih tetap ada itu sampah. Kita lewat itu lapangan gitu. Kita kan membawa penyakit.
1: Iya.
3: Iya. Kalau untuk saya sih. Ini pesan untuk pemerintah setempat, kalau bisa menyediakan bak-bak sampah.
1: Bak-bak sampah.
3: Warga itu, iya, tidak buang sembarangan.
1: Oke.
3: Kan penyebabnya gitu.
1: Oke.
3: Kalau gelap-gelap begini, DP lalat lari ke semua ke rumahnya kita.
1: Di wilayah Tinggede Selatan masih kurang ya fasilitas itu ya Pak ya?
3: Sudah ada sebenarnya nih, penemuan orang yang pick up itu sampah, cuma kesadaran masyarakatnya sendiri.
1: Oke, kesadaran masyarakat baik.
3: Iya, kan tidak mungkin juga Pak mau edukasi orang. Bilang orang nanti kalau orang bilang itu tua. Padahal kalau buang sampah kayak begitu itu tidak bagus, dosa. Oke Mbak, itu saja saya keluarnya pagi ini ya.
1: Baik.
3: Sampah supaya kita bersih, sehat.
1: Iya.
3: Itu saja.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Leo di Tinggede Selatan. Dan berikutnya silakan untuk Pak Sofan. Halo, selamat pagi. Baik, bisa dicoba kembali untuk interaksi dari pendengar kita di pagi hari ini melalui line telepon 0811 dan 455. Halo, Pak Sugiono.
4: Assalamualaikum, Mbak Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat-sehat, Mbak Umi.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
4: Soalnya saya dengar suara kayak paru-paru sedikit ini suara.
1: Iya, mau dibilang juga efek konser Ledo Ranga.
4: Ini jangan-jangan pengaruh bahasa ini.
1: Barangkali Ledo muni nafasa kami hiranga. Tidak, cuma mungkin karena ya lagi tidak baik-baik saja imun itu.
4: Kalau kantong siap-siap
1: kan? Alhamdulillah, Hama. Jangan ditanya.
4: Oke, iya. Jadi terkait dengan apa
1: Mbak Umi?
4: Cek kesehatan gratis. Jadi sebenarnya memang kita apresiasi ya pemerintah mengadakan itu. Memang ini budaya di masyarakat sekarang ini masih apa ya? Masih ada keengganan untuk pemeriksaan itu. Jadi apa? Ya, rasa mau memeriksakan diri itu masih kurang ya di masyarakat. Itu yang harus dilarang budaya itu. Karena supaya masyarakat secara sadar datang memeriksa kesehatan sendiri. Dan lebih diharapkan masyarakat lagi mau bisa masyarakat itu sebagai hidup dasar dari masyarakat ini ada dua kan, kesehatan dengan pendidikan. Malah kalau boleh itu yang harus pemerintah gratiskan. Jadi jangan cuma pemeriksaannya, tapi pengobatannya juga gratiskan Mbak Umi. Begitu. Iya, jadi kesehatan dengan pendidikan dua ini kalau bisa pemerintah gratiskan. Itu yang diharapkan sekali masyarakat. Gitu. Sementara ini dulu Mbak Umi.
1: Baik.
4: Yang boleh saya komentari.
1: Baik.
4: Oke, makasih banyak Umi.
1: Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih untuk Pak Sugiono. Dan masih ada sesi berikutnya ya, silakan di 455442 dan juga di 0811456030908 ya. Bagi Bapak Ibu ataupun masyarakat sekali lagi, kalaupun ya sudah istilahnya memanfaatkan fasilitas tersebut, alhamdulillah ya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sofan.
6: Oke, selamat pagi juga Bung Joko.
1: Kok Bung Joko? Bukan Bung Joko ini, Bung Rudi.
6: Suaranya mirip Bung Joko. Iya, kurang sehat ibu kamu ya.
1: Iya, alhamdulillah suaranya kurang sehat. Kantungnya sehat-sehat, Pak. Iya, silakan. Gimana, beri Mbak tanggapan
6: terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis?
1: Iya.
6: Ya, ini kan program pemerintah pusat ya. Ini sebaiknya memang harus dimanfaatkan baik-baik ya, mulai dari proses pelaksanaan, ya, pelayanan. Ini berharap ini semua jenis penyakit bisa dideteksi, Mbak Om ya. Tapi ternyata saya lihat keadaan di lapangan ya, hanya cek gula darah, tes tekanan darah, kemudian kolesterol ya, asam urat ya, tes jantung, itu kan tidak lengkap ya. Seharusnya harus lengkap ya. Jangan cuma bawa peralatan seadanya saja ya untuk memeriksa masyarakat. Karena masyarakat berharap bahwa cek kesehatan gratis itu jadi secara keseluruhan ya bisa dideteksinya gitu ya. Seperti ibarat apa klinik yang bisa memeriksa semua penyakit itu, klinik apa namanya. Ini berharap ya ada rekaman-rekaman mulai jantung, kemudian semua penyakit lah dalam tubuh bisa dideteksi. Berharap karena masyarakat juga kepingin ya ada penyakit-penyakit lain yang bisa dideteksi ya, supaya puas juga. Nah ini yang ada hanya peralatan seadanya, seperti itu yang saya sampaikan tadi yang pertama Om ya. Yang kedua, seharusnya bukan cuma gratis, kesehatan gratis, ada proses pengobatannya juga ya, pemberian obat-obat ya, ya. Ini harapannya seperti itu ya. Jadi setelah dideteksi ada penyakit, diberikan obat apa yang bisa untuk mencegah untuk sementara, seperti itu. Ini mungkin hanya free untuk pemeriksaan kesehatan. Yang selanjutnya bertanya ya, apakah ini cek kesehatan yang sifatnya hanya mobile atau kita datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas ya, sempat ya. Karena baiknya sebenarnya jangan mereka yang datang ke tempat-tempat masyarakat, karena pasti kurang peralatan yang akan dibawa. Diharapkan kita bisa datang ke rumah sakit ya, Umdata, rumah sakit umum, kemudian klinik-klinik besar ya, dan free pelayanannya tanpa BPJS. Karena sekarang juga bingung juga memisahkan mana pemeriksaan kesehatan melalui BPJS, mana pemeriksaan gratis, karena semua masyarakat kan sudah diwajibkan untuk membayar BPJS ya. Seharusnya gratis semua ini sudah baunya. Kita itu memeriksa apapun di rumah sakit dimanapun itu sudah free sudah. Jadi program ini mestinya ya jangan hanya sebuah slogan saja, tapi bagaimana proses pelayanan ini bisa maksimal ya. Itu harapan masyarakat. Baik. Kemudian di samping itu pengobatan, kemudian ada pencegahan ya. Ikut semua di situ. Bukan cuma cek gula darah saja, setelah itu sudah pulang sudah mereka. Nah, kita harapkan ya ada semacam apa namanya? Penanggulangan pertama lah, terkait dengan jenis penyakit yang mereka periksa yang kita alami saat itu. Itu sementara Umi ya.
1: Baik, terima kasih Pak Sofan. Iya, baik, Pak Sofan di wilayah Kabupaten yang sudah memberikan juga tanggapannya pagi hari ini. Kita berharap semua masyarakat kita bisa memanfaatkan dan menyadari, dan tentunya menjadikan ini sebuah kebiasaan ya, untuk memeriksa sebelum sakit. Karena banyak penyakit-penyakit yang tidak menular ya, seperti diabetes, kemudian juga teman-teman yang lain lah ya, yang tidak menular ini. Tapi kalau dibiarkan begitu saja akan berbahaya di kemudian hari. Jadi untuk itu memang masyarakat sekali lagi ya diajak dan tentunya diedukasi, agar tentunya bisa memanfaatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan itu melalui deteksi dini merupakan investasi jangka panjang. Kalaupun hal ini sudah menjadi budaya ya, mencegah sebelum sakit ini adalah langkah keberhasilan dari tentunya program cek kesehatan gratis yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita akan lanjutkan nanti untuk mendengarkan tanggapan di sesi Paul Menyapa Dialog di pukul 8.30 usai Warta Berita di pukul 8.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke arah customer kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada